0: Oke, terus bergerak. The Peach Garden with the Animal Song membuka jam kedua kita di pagi hari ini.
1: Sendirian aja, Nar, bergeraknya.
0: Aku bergerak bersama kamu yang memang menghadirkan soundtrack di pagi hari.
1: Tapi ini ya buat teman-teman.
2: Oh
1: iya, halo good friend, buat yang melewati area Kampung Melayu, bisa dihindari yuk jembatan Kampung Melayu, macet total.
2: Totalnya gimana?
1: Total.
2: Dua kali.
1: Total. Karena tadi lagi ada mobil. Aku pengen bilang mobil mogok.
2: Jadinya emang mulut lebih cepat dibandingkan ke otak ya. Jadinya mobol.
1: Ada mobil mogok. Soalnya tadi gue melihat kayak ada aki dari mobilnya lagi keluar gitu, lagi dikeluarin.
2: Gue pikir akinya saha.
1: Aki Nini.
2: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Masih akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu enak. Selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM.
1: Iya, kita baru aja memulai live-nya nih di @Delta FM. Jadi yang penasaran sama huru-haranya aku dengan bare face-ku, ini aku masih bare face loh.
2: Oh, you woke up like that gitu ya, dengan body lo yang tidak ngegeng itu ya.
1: Iya.
2: Gue tuh baru menyadari bahwa gue sipit ya ternyata.
1: Nar, kemana aja? Allah, lu tuh hidup di badan itu udah cukup lama loh.
2: Enggak, no wonder ketika kemarin kan gue dua hari yang lalu ya, berarti memang kan gue memandu satu wedding gitu kan. Jadi memang WO-nya ada beberapa vendor-vendornya pun juga memang Chinese gitu kan ya.
1: Oke, okay. Lo disangkanya marga lo apa gitu?
2: Bukan,
1: ya?
2: Bukan, menyapa gue, iya kok. Iya gimana kok, maunya gimana ya kok. Oh ya oke, okay. Gue ngikutin aja alurnya. Ya kok jadi gini-gini. Ya kok gitu. Tapi luar biasa sekali rasanya bisa memandu event tersebut. Anyway, kalau ngomongin tentang keseruan, mudah-mudahan banyak seseruan. Lo kemarin habis nonton ini ya, musical.
1: Iya, Home Sweet Home the musical. Bagus,
2: bagus ya.
1: Aku suka.
2: Tapi kan drama itu ya.
1: Drama banget.
2: Lucu-lucunya ada?
1: Ada.
2: Oh, ada. Komposisinya lebih banyak dramanya atau lucu-lucunya?
1: Drama. Oh, pejuang hidup.
2: Oke. Okay.
1: Ayo nonton yuk.
2: Ayo, sampai kapan sih dia?
1: Sampai 18 kalau enggak salah.
2: Please yuk, gue pengen nonton.
1: Yuk.
2: Bener ya?
1: Yuk, hari ini ada apa?
2: Hari
1: ini gue gak bisa.
2: Hari ini kan, jangan hari Kamis.
1: Lo
2: jangan hari Kamis.
1: Lo
2: kemarin
1: kenapa
2: baru
1: sih,
2: nonton ya.
1: Bener,
2: orang kayaknya gak maunya gaspol mulu ya. Anda Sagittarius ya. Ngegasnya ngeng dulu dari awal gitu kan ya.
1: Tapi Nar, kemarin lo kerja sama WO. Ada soundtracknya tau.
2: Apa tuh?
1: WO. Gue berlari pakai HT.
2: Halo. Bentar, berlari pakai HT. Lo HT yang memang di event atau HT yang di depan gerobak nasi goreng?
1: Gerobak nasi goreng lah. Kan gue Intel.
2: Power berapa?
1: Channel 5. Tapi kenapa kita menyanyikan soundtrack itu sebenarnya? Bukannya mau jadi WO, enggak. Justru kita mengidolakan penyanyi aslinya.
2: Lu stop ya, itu backing vokal lo ya. Enggak deh, bukan backing vokal. Oh sorry.
1: Ya.
2: Gue minta maaf di situ kalau itu dia yang ngomong.
1: WO. Hey. Gue berlari pakai HT.
2: Aduh, ya Allah. Aduh, kenapa lu segitu mengidolakan? Dia kan baru main ini kan.
1: Apa
2: tuh? Yang di series, Prime,
1: yang barengan sama Anggun.
2: Richard.
1: Yeow.
2: Terus? Yeownya gimana? Giyung banget suara lo barusan. Boleh stop.
1: Iya ya, giyung ya.
2: Giyung barusan, stop kata gue. Iya, dia baru banget main series The Richard di Prime.
1: Betul.
2: Bareng sama Mbak Anggun.
1: Tapi kayaknya emang gak selesai-selesai gitu karyanya dia dan juga prestasinya
2: dari kecil, Vi.
1: Iya, gue tuh bahkan yang dari lagu pertamanya.
2: Yang mana?
1: Nana, kamu dari mana? Nana, kamu mana?
2: Tapi jujur, gue ketika perjalanan karir Agnes Mo semasa kecil, gue nggak begitu notice. Gue cuman gue taunya Agnes Mo itu adalah pembawa
1: pernikahan
2: acara,
1: dini.
2: Bukan dong sama Kak Alul.
1: Baru gue pengen bilang ngintip lu ya dia tidur berdua sama Alul.
2: Eh kenapa lo paling apal scene itunya doang?
1: Iya dong.
2: Padahal kan scene yang lainnya banyak.
1: Itu episode pertama. Langsung di spill.
2: Tapi enggak, maksud gue pertama kali gue notice seorang Agnes Mo itu tuh adalah masa-masa dia bersama dengan Kak Ferry.
1: Oh terlalu Trilili. Sebelum Kak Ferry-nya jadi ini kan namanya cinta.
2: Itu sesudah gak sih?
1: Sesudah ya, gue minta maaf ya.
2: Itu kan 90-an. Dia udah di MF nih, lu stop ya. Coba lu baca biografi Kak Ferry sekarang lagi. Lu yang baca Kak Ferry Mariadi, beda lagi. Itu beda lagi personanya, tolong.
1: Iya, tapi waktu kecil itulah gue tuh punya banyak idola yang gue look up gitu loh. Kayak, ih pengen deh jadi dia. Kan gue ditanya waktu kecil mau jadi apa, mau jadi artis.
2: Oh, tapi yang beneran?
1: Iya, tapi kan gue salah mengepakkan
2: sayapnya salah.
1: Iya, karena kan ternyata artis itu adalah ini ya
2: pekerja seni
1: ya.
2: Jadi
1: harusnya gue jadi pelukis ya.
2: Tapi lo
1: suka?
2: Bukan. Lo lebih kepada Patinas Idin.
1: Ya pokoknya intinya itu, gue tuh punya banyak idola waktu kecil. Karena gue pengen jadi artis.
2: Jadi ngebahas mengenai Agnes Mo, kan memang sebenarnya ada satu berita juga nih mengenai Agnes Mo, bahwa perjalanan karirnya Agnes Mo ini nih akan dipajang permanen di di Hard Rock yang ada di Hollywood, V.
1: Wow, perjalanan karirnya tuh ya, CV-nya tuh ya.
2: CV-nya, bukan CV-nya.
1: Apa?
2: PT-nya.
1: Portofolionya.
2: Oh, iya, portofolionya. Tapi gini, perjalanan karir Agnes tuh panjang sekali. Dari kecil sampai sekarang sudah bertumbuh dewasa gitu.
1: Betul.
2: Ya, dengan musisi-musisi internasional dan lain sebagainya. Cuma kalau ngomongin tentang masa-masa kecil, karena memang ini adalah hari Kamis dan biasanya kita ngebahas tentang Throwback Thursday. Kalau bercerita mengenai idola masa kecil, atau mungkin pernah gak sih lo kayak memfantasize kayak, ih gue tuh pengen deh jadi kayak dia gitu. Mengidolakan seseorang, tapi masa kecil, bukan yang ibarat SMP itu menurut gue udah remaja. Jadi bener-bener yang masa kecil deh.
1: Yang lo kecil banget ya. Oke, okay. Sekecil apa sih bonsai?
2: Bukan, mikir.
1: Plankton.
2: Amuba.
1: Boleh di-share di sini ya. Kalau misalnya lo punya cerita tersendiri tentang idola lo di masa kecil, boleh di-share di 0811-8878-991.
2: Atau bisa ke TikToknya Delta FM, kita lagi live di sana. Hai semuanya.
1: Hai Bunga, hai Tommy.
2: Selain di TikTok, bisa juga mampir ke Instagram kita berdua @astriovi @danargumilang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: harus ada yehnya, walaupun gue bukan Mas Duta ya.
1: Tapi speaking about Shallon 7,
0: Sheila kata lo.
1: Sheila Majid. Shallon 7, itu gue apa namanya?
0: Sempet pingin jadi Mas Adam kan?
1: Bukan dong.
0: Pingin Mas Eros. Pingin
1: Duta,
0: jadi
1: Duta Sampo lain.
0: Jadi Duta Sampo lain.
1: Mana mungkin. Jadi gue tuh kalau misalnya flashback ke JAP, Jadikanlah Aku Pacarmu. Itu kan ada Mbak Dian Sastro. Iya, nah gue tuh waktu kecil menonton itu kayak, wah, aku pengen jadi Dian Sastro di situ.
0: Lu terlalu banyak ya pengen jadi orang ya. Lu stop di situ kata gue, Vi. Diana kan, Pungki, Dian Sastro,
1: Karena tuh ngelihatnya seru banget di atas pick up gitu kan. Dia si truk gede itu, apa sih bilangnya? Di dekat rumah gue sih namanya pick up ya. Ternyata dia apa? Drive thru pick up.
0: Yang gue lupa lagi ininya.
1: Iya, jadi kayak truk gede gitu. Oh, apa sih kayak mobil gede.
0: Iya, truk gitu aja, pick up soalnya kayak biasa Suzuki tuh. Epico Suzuki kata gue.
1: Di Suzuki ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi kayak gue tuh kalau ngelihat sesuatu yang aduh lucu nih, unik, gue pengen sama kayak halnya Diana Pungki. Jadi si apa namanya? Jini.
0: Oh.
1: Pengen rambutnya kayak gitu. Dea Ananda. Di 9 bulan ibu mengandung. Bentar, bajunya gue pengen.
0: Gue lihat-lihat ya dari persona-persona yang lo sebutin tadi. Lo suka sama public figure yang berawalan deh Dian Sastro, Diana Pungki, Dea Ananda. Gak mau sekalian jadi Dedi Dukun.
1: Gue maunya Dedi Miswar.
0: Atau Dodi Dores.
1: Atau bisa jadi Dodi Kangen Band. Tapi ini di sini udah ada yang bercerita nggak sih?
0: Tapi gini, buat teman-teman yang baru bergabung, kita tuh lagi ngajakin buat bercerita nih tentang masa kecil. Karena we're in the Throwback Thursday session. Masa-masa kecil lo tuh ada nggak sih momen dimana kayak lo mengidolakan seseorang, public figure, saya ngerasa kayak, kayaknya gue tuh gue mengidolakan dia banget, kayak gue tuh kayak
1: pengen jadi dia gitu.
0: Pengen jadi dia. Gue tuh jujur nggak ada zaman gue kecil, tapi gue tuh punya orang di sekitar gue yang memang tadi lo ngomong Diananda. Diananda itu adalah salah satu public figure yang segitu diidolakan sama kakak sepupu gue. Bahkan tiap Diananda ganti potongan rambut, kakak sepupu gue pasti akan berganti model rambut seperti Diananda.
1: Kalau Diananda cepak abri,
0: akan cepak abri gue yakin. Gue yakin akan cepak abri. Tapi gue gak yakin dia akan cepak abri karena 9 bulan.
1: Tapi ini ada yang sudah bercerita di voice note. Ada Ito Nelly.
0: Oh, Ito Nelly ngirim voice note.
1: Gue manggilnya Eda kalau gue.
0: Oh iya, oke.
1: Kalau lo biasa Ito Nelly.
0: Ito Nelly bilang apa, Vi?
1: Bilang apa ya?
2: Pagi, Ito dan Eda Ovi.
1: Eda!
2: Ito Nelly dari Medan gak sapa-sapa. Oh ya, bicara idola masa kecil, aku itu idola banget dengan Leoni yang di Bembang Yu, kita ke bank gitu loh, yang itu lagunya Saski, menabung itu yo bersama trio kuek-kueknya. Jadi itu kopal banget.
0: Nah,
2: jadi karena dulu tuh itu lagu mereka booming banget ya kan. Oh ya, aku bisa request lagu enggak?
0: Apa tuh itu?
2: Lagunya Sisi Potret dong, putarin ya. Selamat hari Kamis 1 Oktober, aku yang salah kostum. Harusnya pakai korpri, malah pakai baju biasa.
0: Ya ampun.
1: Oh my god.
0: Gak mau balik kanan. Balik kanan bubar jalan.
1: Ya balik kanan masalahnya pas keluar komplek lagi udah macet ya, lagi
0: nah.
1: Tapi anyway, Eda Nelly, maaf ya, ini aku mengkoreksi. Kalau yang Bang Bingbung tuh Saskia Giovanni.
0: Betul, Saskia Giovanni.
1: Tapi kalau yang Trio Kwek-Kwek,
3: sedari dulu memang begitu. Tante ku cerewet.
0: Lo lagi impersonate si Alfandi ya pasti ya.
1: Tinggal di luar negeri dong gue.
0: Anyway, ini pun juga ada teman kita. Ada selamat pagi Mas Bayu.
1: Hai Mas
0: dari
1: Bayu.
0: Dari Taiwan. Kodanar dan Cicovi. Sehat semangat selalu buat semuanya. Maaf gak bisa pakai TikTok, harus update nih kayaknya. Tapi salam buat keluarga di Semarang. Idola masa kecil dia adalah Jerry-nya Tom and Jerry. Suka
1: lu
0: sama
1: ya?
0: tapi menarik loh, karena memang ketika lo mengidolakan kan pasti mengidolakan karena apanya gitu. Ternyata Mas Tommy itu suka sama Jerry karena Mas Bayu.
1: Jangan ganti-ganti nama orang.
0: Mas Bayu suka sama Jerry karena kecerdikannya Jerry dan kelincahannya dia kalau lagi ngerjain si Tom. terus dibelain sama om bulldognya katanya gitu.
1: Tapi banyak juga memang karakter-karakter kartun yang menjadi idolanya anak-anak pada masanya.
0: Benar,
1: maksudnya
0: benar.
1: Karena saking kita kecil kan masih.
0: Kecilnya gimana?
1: Kecil, itu kan hati kita seputih.
0: Hati atau hate?
1: Seputih kertas.
0: Koreksi, belum.
1: Seputih kertas ya.
0: Yang belum lecek ya.
1: Tapi kertas gue coklat lagi. Ya pokoknya intinya dulu tuh kita kayak masih kecil mengidolakannya aja tuh kartun pun iya, mau jadi yeah, Barbie yeah. Misalnya.
0: Gue tuh sebenarnya berarti kalau misalnya kita mau ngomongin kayak lo pengen jadi siapa, kayaknya enggak sih pengen jadi Tasmania. Kalau gue dulu segitu mengidolakan Tasmanian Devil.
1: Oh iya. Karena lo muter terus.
0: Rebel ya dia itu semua kayak diterabas sana sini gitu kan demi mendapatkan apa yang diinginkan.
1: Oh, kalau gue sih kalau kartun Ior ya, Iornya Depu.
0: Iornya Depu.
1: Diam doang kan ya. Bengong, diam ngunyah.
0: Tidak sepot, tidak se mirroring ada pada masa sekarang ini ya.
1: Aku tuh pendiam, Nar. Kamu aja yang enggak pernah percaya.
0: Gue harus telepon Kuki ini. Lo percaya enggak kalau Opi itu pendiam, Kuki?
1: Aku tuh pendiam. Udah ya, gue diam dulu.
0: Lo stop ya, lo dibayar buat ngomong ya Vi ya. Lo stop di situ Vi. Anyway, buat teman-teman semua, ini yang lagi kita bahas nih pagi ini. Kalau ngebahas mengenai masa kecil lo, berarti memang portrayingnya tuh zaman-zaman SD lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benchmarknya di SD atau di apa namanya titiknya tuh di SD.
1: Bedul.
0: Bukan di SMP.
1: Bedul.
0: Masa-masa itu lo tuh suka sama apa? Sama siapa? Mengidolakan siapa? Dan mungkin pernah punya cerita lo pingin banget jadi dia gitu.
1: Boleh dong diceritain di 0811-8878-991. Kalau merasa kayak Ovi cepet banget ngomongnya nge-rap lo, boleh gabung di live TikTok kita di @deltafm ya. Karena nomornya juga ada tuh di running text kita.
0: Ah, itu dia. Jadi silakan kira-kira siapa idolanya, kenapa dan sampai ngapain pada masanya, kita tunggu ceritanya di Good Mood Club bareng Ovi Danar di Delta FM.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman untuk yang
1: maksudnya
0: terus bergerak.
1: Maksudnya itu, terima kasih banyak sudah diinfoin ke kita. Terima kasih juga buat Bobby.
0: Bobby.
1: Karena B-nya banyak banget. Bobby. Katanya kenapa mau info dia? Lali nih, yang mau ke arah stasiun Gambir macet katanya gitu.
0: Wah.
1: Ada apa, Bob?
0: Kenapa nih? Ada kecelakaan kah atau ada jalan
1: galian
0: yang ditutup?
1: Jalan
0: galian
1: kah?
0: Atau apa? Boleh lah sambil diceritain loh ke kita.
1: Ini sambil kita meneruskan Throwback Throwback Thursday di hari Kamis ini.
0: Throwback lidah lu nanti. Digas terus.
1: Kita tuh lagi nanya, pada masa dulu, lo tuh pernah mengidolakan siapa? Dan mungkin kayak lo fantasizing kayak, lo pengen jadi kayak dia.
0: Nah,
1: atau
0: coba. Atau
1: aku pengen jadi pacarnya dia. Tapi SD ya, jangan SMP. Karena menurut gue, udah beda tuh keseruannya kalau misalnya udah SMP.
0: Tapi di antara SD ke SMP ya, gue tuh mulai melihat sinetron-sinetron yang tadi gue cerita sama lo di pas lagi lagu. Jadi sinetron anak muda yang ke sekolah aja tuh repot banget bajunya. Ya ikat pinggangnya ada dua.
1: Studded-studded gitu ya.
0: Terus ada apa namanya, sarung tangan jaring-jaring.
1: Oh iya benar.
0: Topi. Topi yang kayak tompi dipakai,
1: iya,
0: banyak banget manik-maniknya, antingnya,
1: iya,
0: segala macam.
1: Apa dulu tuh juga ada kan yang apa namanya hair clip, tapi yang cuman apa tuh yang bulat-bulat gitu,
0: pasang-pasang.
1: Iya sih bener nih. Ini apa namanya kalau ngomongin yang lo suka ada Barrio Romas. Gila, gue ngefans banget sama Brian McFadden yang Westlife. Berharap banget rambut gue bisa kayak dia.
0: Pada masanya ya, rambutnya tuh ini kan apa belah tengah tapi
1: naik gitu loh,
0: kayak
1: di perm gitu nggak sih? Kalau sekarang tuh anak-anak kalau di barber tuh bilangnya di perm.
0: Enggak, perm malah keriting.
1: Bukan loh, ada yang di perm itu loh, bukan keritingnya Vi. Jadi tuh pakai chemical gitu buat narik si rambutnya ini biar bisa ngejigrak di situ doang. Jadi kan kalau yang Korea itu kan ada yang bentukannya apa tuh kayak MACD M gitu.
0: Iya,
1: gitu,
0: kayak love.
1: Lo tau lah maksud gue kan. Jadi tuh di perm di jadi gini, ditarik, dikasih chemical gitu di situ, ditahan
0: dia.
1: Supaya dia nahan itu di situ.
0: Ah, bagi coba lu dulu udah ada Barrio. Pakai itu kata gue sih.
1: Kalau dulu pakainya Tanco.
0: Wah. Tanco enggak tuh.
1: Di Indosiar tuh dulu. Liga Tanco.
0: Ini ada juga yang Tanco ya. Ini ada yang bergabung di sini juga, ada Nova. Halo.
1: Halo Nova yang kemarin datang juga ke sini nih.
0: Iya, waktu SD tuh senangnya sama anak-anak idola cilik di RCTI katanya. Menemukan kesenangan bernyanyi akhirnya ikut les vokal. Tadi gue tuh nanya idolanya siapa di idola cilik. Katanya ini si Ray Prasetya. Aku juga suka Ray Prasetya sampai jadi drummer.
1: Gue tuh jujur pada masa itu si ajang pencarian bakat anak-anak, gue gak begitu nonton idola cilik. Karena yang gue tonton tuh adalah

0: dunia ya.
1: Gitu, Mama Mia.
0: Karena gak tahu ya, mungkin karena suka drama-drama ininya. Antara ibu dan anak, antara iya ibu lagi. Dan ibu.
1: Ada Dwi Hesti juga nih.
0: Good morning.
1: Dia waktu SD mau jadi pemain drama Meksiko kayak Amigos gitu, kayaknya oh, seru alah, katanya. Sekarang iya request Evanescence yang Bring Me To Life sih.
0: Iya sih, benar sih, benar. Ada, ini gemes banget deh, ini Mas Bayu. Mm-mm. Kan memang dia mendengarkan kita dari Taiwan. Mm-mm. Terus Mas Bayu tuh lagi di salah satu apa namanya public transportation gitu di sana, yeah. Sambil dengerin kita nih sebenarnya nih kota ini besar tapi nggak ada macet katanya gitu. Lu stop di situ ya Mas ya. Dia sambil ngeliatin ada anak-anak SD lagi outing di sana. Nggak apa namanya tanpa daftar awal asik banget katanya. Dia bisa kayak bener-bener lihat tuh.
1: Oh seru banget.
0: Pada outing tapi naik bus.
1: Gemes.
0: Gemes hati-hati di jalan.
1: Iya, Mas Bayu.
0: Semangat di Taiwan. Ada banyak yang masuk nih. Ya. Di sini nih, Vi.
1: Iya, ada Kurnia Ayu. Seperti biasa sudah gabung di sini ya. Aku dulu idolain banget Eza Yayang. Pas duet sama Agnes. Oh, itu yang gue bilang lagunya. Na na na me me me me.
0: Gak recall gue itu, maaf.
1: Iya, terlalu kaya kali
0: gak lu. Gitu. Gak gitu loh.
1: Itu beneran di mata aku Eza ganteng banget. Oh. Gaya rambutnya itu loh, gemes. Iya kan?
0: I see. Ntar gue coba cek ya. Gue jujur gak recall sama itu, mohon maaf.
1: Ada, pasti lo tahu deh.
0: Ada mamanya Augie nih, Vi.
1: Hai, mamanya Augie.
0: Augie lagi mogok request dan udah sampai sekolah juga dia. Ngomongin idola waktu kecil, gue kayaknya suka banget sama MacGyver.
1: Wow.
0: Bisa-bisanya dalam situasi terdesak, dia pakai alat seadanya yang di depan muka dia aja gitu untuk nyelamatin diri. Pengen bisa kayak gitu, tapi seringnya gue pasrah dan bengong dulu baru bisa mikir. Mau request lagu Cahaya dari Tulus dong, atau Jatuh Suka. Makasih, selamat siaran, katanya gitu.
1: Terima kasih banyak. Ada Vince Riscal juga nih, menurut gue lucu. Jadi dulu katanya ada di tahap dia pengen banget baju Panji manusia milenium.
0: Ya Allah.
1: Tapi gue dibeliin lagi baju silver sama nyokap gue.
0: Tapi kan emang pada masanya itu tahun 2000-an emang Mahit. Tahun masuk ke milenium ya Vi. Speaking of MacGyver, ini ternyata ada juga teman kita yang mengidolakan MacGyver Vi. Ada Mas Trianto.
1: Hai.
0: Dari kecil gue selalu nonton MacGyver. Mm-mm. Dan gue idola sama tokoh itu. Gue kagum di mana aja bisa aja di mana bisa aja tuh nemu solusi untuk apa aja. Mm-hmm. Walaupun sisi negatifnya tiap episode dia dapat pasangan baru mulu ya.
1: Bener lagi.
0: Mau dengerin lagunya Craig David yang Terenetem.
1: Hidden Agenda. Ini ada Bunga juga nih.
0: Bunga.
1: Kalau yang sampai pengen kayak jadi idolanya gitu sih enggak, tapi dulu zaman SD dia sama teman-teman gengnya itu ngefans banget sama Westlife.
0: Oke.
1: Okay. Sampai kita nulis ala-ala cerpen gitu ceritanya kalau kita adalah pacar-pacar si personil Westlife itu.
0: Stop kata gue ya.
1: Masih SD tapi isi kepalanya udah sedewasa itu katanya.
0: Emang kalau sedewasa itu sedewasa apa sih Bunga? Masa kecil apa sih yang diomongin? Apa sih?
1: Iya pengen jadi pacar artis. Apalagi di luar negeri.
0: Lo ngumpulin pin up gak pada masa kecil?
1: Pin up tuh apa?
0: Yang poster-poster digaul gitu loh.
1: Oh iya dong.
0: Yang lo akhirnya lo pajang di kamar ada gak?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Bling One It Itu.
0: Oh.
1: Sama di tempatnya kakak gue ada Westlife sama Linkin Park.
0: Oh.
1: Westlife, kok Westlife? Slipknot. Sorry.
0: Makanya gue bilang kayak agak perbedaannya agak berbeda ya.
1: Sorry.
0: Blink 182 itu Linkin Park tiba-tiba ada Westlife.
1: Gara-gara Bunga ngomong Westlife. Slipknot. Langsung kayak kok kakak gue boy band.
0: Hasanah musik memang boleh beda-beda gitu ya. Boleh bercampur. Cuma kayak gue agak bingung Blink 182. Linkin Park, ada Westlife.
1: Sorry, ada Slipknot sama ada Nirvana.
0: Luar biasa. Lagu-lagunya ya best. Buat good friend yang baru bergabung di Delta FM, kita lagi ngajak lo untuk bercerita nih. Kita lagi di Throwback Thursday.
1: Betul.
0: Pada masanya, lo suka sama public figure tuh siapa? Ini pada masa SD lah ya, masa kecil, masa kecil. Lo suka sama siapa? Mungkin kayak lo kagum banget sama mereka tuh karena apanya? Silakan di share ke kita. 0811-8878-9991 atau bisa teman-teman mampir ke TikToknya Delta FM.
1: Betul banget, TikToknya lagi live di sini @DeltaFM. Langsung aja diceritain. Lo pengen jadi siapa sih waktu kecil tuh, lo idoin siapa?
0: Sambil kita humming. Asik. Ini. Enak ini. Semua. Asik.
1: Asikan, sorry.
0: Kita tunggu ceritanya. Meanwhile, we're gonna play you the song. This is Craig David with Hidden Agenda. Enjoy.

0: gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
6: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Pasteur yang mengarah ke Pasir Kaliki terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Gede Bage terpantau ramai lancar.
5: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Halo Bebem.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk. Masuk, Bes.
1: Iya.
0: Ada apa, Bes?
1: Itu IG lo masih bunyi.
0: Oh, iya, maaf. Gue lagi nonton salah satu apa namanya? Siapa? Edric Chandra. Menurut gue salah sketsa-sketsa-sketsanya dia kadang suka lucu.
1: Oh iya sih. Tapi gue juga waktu kecil tuh sering banget nontonin Edric Chandra. Gak sih, dulu kan host-host di mana-mana kan?
0: Edric Chandra dulu Extravaganza.
1: Oh iya, Extravaganza. Mm-mm, ya.
0: Betul. Extravaganza.
1: Sketsanya selalu kita tonton tuh.
0: Betul.
1: Di masa kecil.
0: Gue, ya, tapi Extravaganza yang 2.0. Eh, iya gak sih?
1: Lupa.
0: Yang pertama itu kan
1: lupa, pokoknya gue tuh kayak sering nontonin dia di pernah gue sering banget nontonin dia di TV.
0: Di TV. Sorry. Iya, benar di OG1 kan adalah Aming, Teh Rike, Aronal, terus juga Tora Sudiro, terus siapa lagi sih, aduh gue lupa personalnya pada masanya. Anyway, ini lagi ngebahas mengenai Throwback Thursday kita tuh adalah pada masanya lo tuh suka sama siapa. Dan mungkin lo pernah mengidolakan siapa.
1: Nah.
0: Dan lo kayak pingin jadi seseorang di kehidupannya dia.
1: Betul, atau bahkan lo pengen jadi dia gitu.
0: Bisa jadi.
1: Mm-mm.
0: Ini ada Mbak Novi nih, Vi.
1: Hai Mbak Novi.
0: Dan Novi zaman aku SD suka banget sama NKOTB.
1: Apa tuh?
0: New Kids on the Block.
1: Wow.
0: Kalau semua orang pada ngefans sama Jordan atau Jonathan Knight yang emang ganteng, gue malah suka banget sama Donnie Wahlberg yang menurut aku cowok banget. Kalau anak sekarang gak akan tahu apa itu NKOTB. Nah, boleh dong request kalian lagunya My Chemical Romance yang Helena. Atau yang apa aja deh. Makasih ya, semangat siarannya.
1: Semangat juga gitu. Buat kamu hari ini Mbak Novi. Selamat pagi juga untuk Bobby.
0: Ah, Bobby-nya gimana?
1: Bobby, karena kan B-nya banyak ketawa. Kalau saya malah kepengen jadi sepedanya Flame Kaiser di anime Idaten Jump.
0: Idaten Jump tuh yang mana ya,
1: Bob? Aku tuh baru tahu lagi.
0: Asli.
1: Flame Kaiser.
0: Coba. Sama pun. Oke, sambil Ovi mencari Flame Kaiser, gue menghadirkan satu respon dari teman kita, bapaknya Hipeng.
1: Hai.
0: Waktu masih kecil aku tuh terobsesi banget jadi Harry Potter. Jago sihir, ganteng, lucu, pintar. Malah sampai sekarang aku masih pengen beli burung hantu putih doi. Sehat semua untuk kita dan bahagia selalu. Jangan lupa mampir ke Gudeg Jogja Bu Harmi di Joglo.
1: Tetap ya.
0: Ini dijual ini gak sih, dijual online? Maksud gue bukannya jam berapa, jam-jam segini tuh online gak sih gitu?
1: Iya,
0: loh.
1: Iya, pengen beli tau, pengen nyobain kita.
0: Sumpah pengen beli dong, bapaknya Hipeng, beneran deh. Dekat Menara TVRI, sekalian promosi buat Om Denar dan Teh Ovi. Free es teh tawar, jangan, gak usah. Gitu tuh mau pesen. Pertanyaannya, lu jual gak dari pagi? Atau gini deh, lu dari mana, ntar kirimin ke kita transfer.
1: Nah, itu.
0: Penasaran, gue jadi pingin makan gudeg kan gara-gara ini.
1: Selamat pagi juga untuk 77 Street.
0: Good morning.
1: Waktu dia kecil tuh katanya suka banget sama yang kayak bentuknya tuh robot-robot Transformers gitu. Dan gak expect banget ketika udah dewasa, malah ada ini filmnya.
0: Oh, oke. Jadi memang benar-benar apa namanya terobsesi dengan robot-robot gitu ya.
1: Ada Mbak Eka juga. Kalau Mbak Eka tuh lebih ke profesinya yang dia adore.
0: Siapa tuh?
1: Polwan.
0: Oh.
1: Sekarang berada di Polda katanya.
0: Apa tuh?
1: Polisi dapur. Ngitung-ngitungin bawang ada berapa nih yang keluar hari ini gitu ya, Mbak Nova ya. Mbak Nova, Mbak Eka ya.
0: Pingin mengkamuflasekan kesedihan dengan cara mengiris bawang.
1: Ku menangis.
0: Stop ya.
1: Ternyata potong bawang.
0: Oke, kita mau break dulu. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu-lagu enak di Good Friend. Sambil nungguin juga respon dari teman-teman semua di pagi hari ini tentang topik kita. Pada masa kecil, lo tuh suka sama siapa sih? Yang lo mengidolakan siapa? Atau mungkin tuh sampai akhirnya kayak, gue tuh pengen deh jadi dia. Atau mungkin lo terkagum-kagum dengan kebisaannya dia.
1: Boleh, silakan. Boleh di-share ya di 0811-8878-991 atau
0: di live TikToknya kita @deltafm. Kita tunggu.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Desak Made Rita Kusuma Dewi sukses meraih emas di nomor speed putri panjat tebing Asian Games 2026. Kemenangan ini jadi medali emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Sementara dari berita entertainment, film pertama dari dunia Game of Thrones yaitu Game of Thrones Aegon Conquest resmi tayang di bioskop tanggal 1 Juni 2029. Film ini akan mengisahkan Aegon Targaryen dan penakluknya atas Westeros sekitar 300 tahun sebelum cerita Game of Thrones. Kita beralih ke berita sepak bola, rapinya dipulangkan timnas Brazil ke Barcelona setelah mengalami sedikit edema otot di paha kanan. Penyerang Barcelona itu dipastikan absen saat Brazil menghadapi India sebagai langkah pencegahan agar kondisinya bisa segera pulih.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: udah masuk di jam ketiga nih.
1: Betul banget nih.
0: Eh, Kevin Nyender lagi di Ancol.
1: Hah?
0: Lagi ngapain Kevin?
1: Ngapain Kevin? Jadi pesut kah?
0: Lagi di Marina.
1: Menari di menara. Marina Beauty White.
0: Menari menara di Marina. Masih kita susuruan di Throwback Thursday hari Kamis ini, lagi ngebahas tentang masa-masa kecil
1: ya.
0: Lo tuh ada mengidolakan sesuatu gak sih? Karena memang kadang kan masa kecil tuh ada kita mengidolakan sesuatu, atau mungkin dia bisa menjadi salah satu kayak look up-nya kita terhadap tren-tren yang ada. Tadi tuh ada teman kita yang bilang katanya dia segitu ngefansnya sama Harry Potter. Ada yang bilang MacGyver. Sebenarnya kalau ditanya ya, kalau gue tuh ada nggak ya? Zaman dulu sebenarnya
1: yang dari itu Nar, maksudnya kayak Panji Manusia Milenium misalnya, atau lo pengen jadi Kamen Rider gitu?
0: Enggak sih, cuma kalau misalnya gue segitu sukanya dan sempat kesampaian alhamdulillahnya adalah Saras 008.
1: Saras 008, menarik.
0: Dulu gimana sih ininya, original soundtracknya gue lupa.
1: Gue
0: bukan mengidolakan banget, cuma gue suka nontonnya. Zaman dulu kan ada siapa almarhum tuh yang gemuk, Pretty Asmara ya, ya kan itu. Terus kayak ada apa penjahat-penjahatnya. Gue sampai pergi ke Taman Ria Senayan untuk datang ke lokasi syutingnya si Saras 008.
1: Wow, effort ya Dana.
0: Dulu tuh kan memang Taman Ria itu yang sekarang ini adalah Sparks ya, good friend. Jadi buat lo yang mungkin baru datang ke Jakarta gitu, lo ngelihat di depan GBK ada Sparks, itu dulu namanya Taman Ria.
1: Betul.
0: Itu adalah tempat clubbing.
1: Setelah sudah tidak ada isinya.
0: Oh iya. Tapi sebelumnya itu adalah tempat syutingnya Saras 008.
1: Dan syuting beberapa film lainnya juga.
0: Betul, ada theme parknya juga kan sebenarnya dulu di situ.
1: Dufan di tengah kota ibaratnya.
0: Dufan di tengah kota. Tapi karena emang semakin menurun, juga beberapa ada sesuatu yang pernah terjadi gitu ya di theme parknya itu, akhirnya jadi mangkrak ya, jadi kosong.
1: Iya.
0: Ya sekarang bergantilah menjadi Sparks di sana.
1: Betul. Ada Cynthia. Selamat pagi Cynthia. Aku gen milenial nih. Dulu paling suka pengen jadi Messi, penyanyi cilik berambut panjang. Sumpah ya, gue juga pengen. Tau gak kalau jadi Messi gue pengennya apa?
0: Cilukba.
1: Bukan.
0: Terakhirnya dulu dong.
1: Cilukba.
0: Muah.
1: Aduh repot. Jadi gue tuh pengennya kalau Messi. Gue harus ngecup dulu Nar, capek. Jadi dulu kalau Messi, berbicara tentang Messi, yang gue paling pengen banget itu adalah punya bootsnya. Karena kan dia bootsnya ada yang sampai paha, ada yang sampai leher, pokoknya salah.
0: Iya. Tapi gue speaking of Messi, balik lagi ya, nyokap gue kan memang selalu mengkaryakan anak-anaknya. Zaman dulu tuh Messi pernah punya sanggar, Vi. Dan adik gue pernah diikutin ke
1: sanggarnya di Pejaten.
0: Di Pejaten, dekat Tex Academy. Pada masanya tuh kayak, wah itu ngelihat Messi lewat aja semua kayak langsung masuk. Gue jendela mau ngeliat Messi pada masanya.
1: Ini ada siapa lagi nih? Ada JK. JK bilang gue suka sama musuhnya Malanar, Mr. Black.
0: Ah iya benar, Mr. Black sama yang satu lagi kan yang apa, Pretty Asmara itu kan dulu. Ada siapa lagi tuh?
1: Terus ada Kevin yang tiba-tiba jadi Salfok nih, karena kan katanya dia lagi di Ancol. Di Mercure katanya jemput ibunya. Katanya gedung Putri Duyung cakep juga kalau wedding di sini Mas Danar tuh. Gua rasa lu akan kawin barengan, beda stage doang gitu. Pelaminan A, Danar dan pasangan.
0: Nikah
1: pelaminan
0: masal, B, kan?
1: Kevin dan pasangan. Kata gua lu patungan deh berdua ya.
0: Anyway, ini ada Dokter Demul juga tuh pengen jadi si Komo tapi kecewa karena ternyata aslinya Kak Seto. Gue pikir tapi kecewa karena si Komo selalu bikin macet.
1: Tapi juga dulu gue tuh kecewa tau pas tahu Susan tuh ternyata digerakin mulutnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Gue kira kayak Susan tuh teknologi.
0: Ternyata feng apa namanya? Ventriloquist.
1: Apa tuh?
0: Ya itu, yang apa namanya? Lo ngomong, lo menyuarakan boneka tapi mulut lo tuh diem.
1: Iya, karena kan Kak
0: Ria Ernest.
1: Ria Ernest. Gua mau ngomong
0: Ernest.
1: Gua pengen ngomong Eri Susan. Penyanyi dangdut.
0: ternyata memang Susan. Tapi bukan Ria juga.
1: Masa
0: Ria, Ria Susan jenaka. Kesel ya.
1: Dari Susan penyanyi dangdut dong. Iya maksud gue Ria Enes.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya maksud gue Ria Enes gitu yang ya. Soalnya kan dia gak kebuka katupnya gitu ya. Kalau anak kecil tuh ketipu tahu.
0: Iya, Fender Request namanya.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya lo suka nonton America's Got Talent, American apa,
1: ada
0: di luar sana juga ada. Dan bahkan mereka itu tuh kan begini. Biasanya ini yang menang nih, atau dia pernah jadi juara 2 atau juara berapa. Dia tuh sampai akhirnya di hire di Las Vegas untuk bikin show-nya sendiri kayak stand up komedi. Dia tuh bikin kayak show-nya ini lah, saya Ovi the Ventral Request gitu. Jadi nanti ada tuh show-nya bener-bener lo memberikan sebuah cerita di situ lucu-lucu di sana. Bahkan satu Ventral Request itu bisa memerankan beberapa tokoh.
1: Betul, dan dia bonekanya juga ada banyak-banyak kan. Bisa ada pilihan-pilihannya gitu.
0: Benar. Ini ada Hana yang hadir katanya. Dulu aku pengen banget jadi Sancha di Meteor Garden. Kamu pengen diperebutkan oleh pria-pria pasti Hana dulu ya.
1: Iya lagi.
0: Lu pernah kebayang diperebutkan oleh cowok-cowok gitu gak sih, Vi?
1: Enggak sih, sejujurnya. Gue lebih ke ketua geng. Jadi pas ngumpul kayak ambil kolekan.
0: Emang dasar, udah jadi reman sedari kecil. Pantesan juga makin gede sekarang jadi remannya BKT Anda ya.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ivan.
1: Ya.
0: Ini ada, ini apa nih yang ngirimin apa? Teks delete. Banyak banget delete ini, Mas.
1: Kenapa
0: nih? Gak tahu nih.
1: Ada apa nih?
0: Mas Julius. Ada was deleted. Oke deh. Ada siapa lagi nih yang hadir nih? Oh, ini yang ngasih tahu kita. Lagunya Ezra yang sama Agnes mau biar Danar tahu. Ntar kita dengarkan Kak Kurnia.
1: Iya.
0: Pedes ternyata ya Allah.
1: Kita lagi makan. Makan apa nih katanya Tommy, Brian. Aku lagi sama Danar makan se-Indonesia. Supported by Danar.
0: Aduh.
1: Baru ya. Gajian dia.
0: Ya Allah, gua gajian kan lo juga gajian ya Bang.
1: Betul, tapi kan gua udah habis.
0: Ya. SB Shop stop ya. Bagi Koh Danar katanya gitu. Lagi ngebahas apa sih di Throwback Thursday kita kali ini?
1: Lagi ngebahasnya soal ada gak sih mungkin idola lo di masa kecil yang lo tuh pengen banget jadi dia atau bahkan berangan-angan kayak gue tuh pengen banget jadi istrinya. Aku tuh pengen banget ada di posisinya.
0: Ibaratnya,
1: atau kayak gue pengen jadi dia gitu.
0: Kalau di masa kecil kita punya soundtracknya.
1: Apa?

0: sama do re mi do do do re mi fa sol sol fa sol la sol la si do.
1: Gak ada yang benar sebab. Tapi selamat pagi untuk good friend yang baru bergabung. Hai, di sini ada Danar, ada Ovi. Seperti yang tadi udah kita kasih tahu, kita lagi ngebahas soal masa kecil. Masa kecil.
0: Masa lalu maksud lo kan?
1: Iya, sorry.
0: Biarlah masa lalu.
1: Ya kan masa lalu ini, masa bener, kecil kita kan. Bener, momen dimana kita mengidolakan seseorang tuh yang kayak, wow.
0: Ah.
1: Beyond.
0: Itu dia. Beyond. Mm-mm. Di masa kecil tuh yang memang menjadi tontonan-tontonan gue sih adalah Amigos Para Sempre, Dulce Maria. Terus juga
1: Dulce Maria juga gue pengen banget tuh pakai seragamnya lucu tau yang pakai topi baret.
0: Nah, lo katanya repot kalau misalnya ke sekolah pakai topi baret.
1: Ya abisnya topi bikin luka baret.
0: Bra.
1: Itu dibenerin sama Nova.
0: Apa apa?
1: Do re mi.
0: Re mi fa. Mi fa sol fa sol la si do.
1: Thank you.
0: Emang anak ini anak musik.
1: Tontonan gue juga tuh kata Tommy.
0: Dari dulu suka banget sama Pak B.J. Habibie karena orangnya pintar dan smart. Semakin gede semakin mencari tahu dan semakin-makin suka luar biasa. Lo tuh bikin pesawat juga kan Kevin setau gue. Pesawat radio.
1: Pesawat telepon.
0: Pesawatku terbang ke bulan.
1: Bisa kali puterin lagunya.
0: Bisa, gue puterin abis ini buat lo.
1: Buat itu tuh Kevin, pesawat telepon.
0: Oke. Biar ku rakit pesawatku.
1: Mbak Memes masih ranum waktu itu ya.
0: Ada masanya.
1: Ada masanya.
0: Nah, ada Alun tuh.
1: Alun saat kecil pengen jadi Joshua, bisa nyanyi dan terkenal diobok-obok.
0: Airnya diobok-obok. Tak
1: tutut. Ada ikannya jilek-jilek pada mabuk.
0: Tak tak.
1: Di semprot dan semprot. Jadi dangdut ya.
0: Kalau dulu disemprot-semprot ya. Kalau sekarang apa? Di apa?
1: Itu Kevin. Katanya kita kayak penyiar India apa aja dinyanyiin.
0: Let's stop ya. Karena pada masanya kita tuh emang selalu diselimuti, bukan diiringi, surrounded by banyaknya lagu-lagu.
1: Betul.
0: Yang akhirnya kita tuh terngiang sampai sekarang.
1: Soundtrack hidup.
0: Bener loh, menurut gue millennials tuh banyak sekali lagu-lagu yang akhirnya diinget dari tontonan-tontonan. Apa namanya, Amigos Para Siempre, lo tahu lagunya. Dulce Maria, Carita de Angel, tararadatata. Avi ada lagunya, KDI ada lagunya, Mama Mia, Idola Cilik, apalagi yang pasti ada lagunya.
1: Indonesian Idol.
0: Lo nonton kartun pada masanya, lagu-lagunya lo tahu pasti.
1: Betul.
0: Apa? Shinchan, Tsubasa. Atau mungkin
1: nyanyi.
0: Lo stop di situ. Apa Dragon Ball? Mm-mm. Lo pengin dengerin lagu-lagu. Iya, banyak sekali lagu-lagu yang akhirnya tuh terngiang sama kita, ya enggak sih, Vi? Kalau sekarang lagu apa yang terngiang? Baby Shark dudududu.
1: Dudududu dia.
0: Baby Shark dudududu.
1: Cukup dudududu dia. Selamat pagi Tommy Brian.
0: Halo.
1: Pengen jadi Yoko soalnya punya pacar cantik kayak Bibi Lung.
0: Siapa yang?
1: Bibi paru-paru ya.
0: Hah? Lang. Gua kesel ya.
1: Ada Mas Bri juga tuh dulu ada program Dunia Anak, muterin lagu anak-anak pada masanya. Betul.
0: Aduh.
1: Dunia, duniaku, dunia anak-anak. Hah? Tempat berkumpul, bermain, dan bernyanyi.
0: Itu lagu apa ya?
1: Lagu-lagu baru ada di sini. Di dunia anak-anak. Tereng-tereng-deng.
0: Gue tuh kayak notice itu di mana sih?
1: Itu acara di TV.
0: Iya, di mana? Maksudnya acara TV di mana?
1: Di TV. Dulu kan platformnya TV, nah.
0: Luar biasa, Indonesian Idol lagunya gimana? Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng.
1: Ada kok, iya gak sih?
0: Tereng, tereng, tereng, tereng.
1: Yang itu lagunya, lagunya penyanyi pertama yang menang itu loh, Joy.
0: Joy Tobing. Itu bukan dong, lo maksudnya kan, apa tuh?
1: Hari ini.
0: Iya, tapi itu bukan lagunya Indonesian Idol.
1: Bukan, ada.
0: Indonesian Idol, coba lagunya gimana? Coba kasih kita liriknya, please, please, please.
1: Idola
0: please.
1: Indonesia.
0: Enggak, depannya dong, pasti kan ada.
1: Lagu apa ya?
0: Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng. Gue tahu itu doang. Nah,

0: kami bawa di sini tak akan tangisan dan air mata.
1: Eh lo ikutan Indonesian Idol dong, siapa tahu menang Vi.
0: Udah ketuaan gak sih?
1: Bisa.
0: Gak bisa udah.
1: Bisa lah.
0: Gue mau jual lagu aja kayak neng neng nong neng.
1: Ya?
0: Gak tahu.
1: Gimana tuh?
0: Neng neng nong neng nong nang nong neng neng neng neng nong. Ih gak tahu. Main nar main.
1: Di BKT.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman yang mengarah ke Semanggi terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang terpantau padat.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk terus bergerak. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Lucy, Karma V. Sekian.
1: Gue lagi ngecengin bunga tadi
0: di live TikTok. Di live TikTok.
1: Gara-gara dia bilang kenapa apa segala macam, gue kayak udah.
0: Terus lo jatuh.
1: Terus bingung. Tapi di luar dari obrolan kita tentang idola masa lalu gitu ya, kita tuh.
0: Udah kan ya Chester, ngapain sih di situ? Stop ya Chester. Lo gemes sama Ovi atau gimana sih Ches? Apa? Lo stop Ovi, lo stop. Gak semua orang tuh ngelihat ke live TikTok. Lo jangan bikin orang jadi penasaran untuk masuk ke live TikTok ya.
1: Enggak, jadi kan tadi kita lagi ngebahas juga tuh soal kayak iya banyak ya mall di Jakarta tapi banyak juga yang udah sepi gitu. Padahal waktu masa kecil kita, mall-mall itu tuh berjaya banget di area Jakarta.
0: Banget. Mm-mm. Salah satu mall yang sebenarnya sangatlah ikonik untuk warga-warga Jakarta Timur. Gua beberapa kali ke situ sih, tapi bukan menjadi mall. Kalau misalnya gua lagi ke daerah situ, biasanya gua kadang-kadang suka mampir ke mall itu.
1: Apa?
0: Arion.
1: Arion. Sekarang tuh orang-orang di dekat rumah gue masih ke Arion untuk nonton di bioskopnya karena harganya lebih murah.
0: Really?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jauh lebih murah daripada tempat-tempat yang lain. Dan iya, ada beberapa film yang mungkin gak ada di bioskop lain, ada di Arion.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Biasanya film-film Indonesia yang udah mau turun.
0: Depannya mm-hmm. ini, depannya UNJ.
1: Iya. Ya.
0: Seberangnya Universitas Negeri Jakarta.
1: Seberangnya Veldrome.
0: Veldrome, betul. Main sepeda kita di Veldrome.
1: Klender masih ada sekarang, namanya Cipas Klender.
0: Ini buat teman-teman yang ada di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado juga mungkin ada lah ya mall-mall di tempatnya yang dulu tuh berjaya. Tapi mungkin karena orang-orang tuh sekarang lebih banyak main belanjanya tuh di ini ya, online. Belanjanya di online. Jadi intensitas untuk pergi ke pusat perbelanjaan jadinya kayak berkurang atau justru malah mereka tertarik ke tempat-tempat yang baru, Vi.
1: Oh iya. Tapi menarik deh ini ngebahas tuh pusat apa? Perbelanjaan masa kecil. Next time aja, next time.
0: Carrefour gue sih. Carrefour di MT Haryono.
1: Sorry, gue sih Day-Day.
0: Day-Day apa?
1: Hari-hari.
0: Ya Allah Robi, Day-Day.
1: Sorry.
0: Tapi pada masanya adalah momen yang sangatlah menyenangkan. Gue tuh tahu dulu, kalau gue mau grocery shopping bareng sama keluarga, itu adalah momen dimana tiba-tiba nyokap gue pesen taksi. Itu adalah saatnya mau grocery shopping. Karena ntar ketemu sama bokap gue apa pulang kantor, ketemu di Carrefour Hamti Haryono belanja. Itu adalah momen bahagia gue. Karena gue setiap reaction ambil ini. Karena tiba-tiba saya dibayar. Ini semua belanjaan siapa?
1: Tuh. Gue sih waktu kecil di Goro ya.
0: Bukannya Goro itu gak boleh anak kecil masuk ke Goro?
1: Betul, gue nunggu di luar. Di mobil.
0: Karena Goro itu tuh kayak ibaratnya IKEA kan. Semuanya besar-besar. Jadi orang-orang gak bisa masuk.
1: Iya Bunga, betul. Carrefour MT Aryono udah gak ada. Carrefournya juga udah gak ada.
0: Iya bener.
1: Di MT Aryono sekarang jadi Kodam atau apa gitu. Pokoknya jadi sumpah jadi
0: sebelahnya, angkatan. Sebelahnya
1: enggak, sekarang diluasin jadi sampai gitu. Situnya.
0: Oh.
1: Arwan sama gue ya.
0: Sorry, maaf.
1: Gue lewat kemarin ya.
0: Lu nunjuknya pakai garpu, gue gak takut ya.
1: Kejam ya. Golden Truly. Gak cocok.
0: Golden Truly
1: kan mahal. Gak cocok. Udah, kita Glael gitu-gitu gak cocok. Kita Hero gak cocok.
0: Sabar. Tip top.
1: Cocoknya Day-Day.
0: Jadi tapi ya, kalau sampai sekarang mau orang ada ataupun orang yang mungkin ngerasa ya mungkin belum segitu beruntungnya deh. Belanja di Tip Top tuh menjadi salah satu ini loh. Kayak orang tuh kesana katanya emang murah lah belanja.
1: Iya, situ. Belanja bulanan gue bisa beda 300 ribu, lumayan kan.
0: Really?
1: Iya.
0: Oh ini agak lumayan, kita promosi tempat belanja
1: lagi,
0: ya.
1: Sorry. Tapi gratis. Itu tuh ada Andika yang bilang katanya, tahu pasar gudangnya mainan-mainan Jakarta Timur, Basuki Rahman, Pasar Gembrong.
0: Oh Pasar Gembrong.
1: Pasar Gembrong tuh masih ada sebenarnya, tapi untuk yang di pinggir jalan.
0: Dulu kan sempat
1: melewatin.
0: Kebakaran kan?
1: Ya itu kan perumahannya. Bukan perumahan warganya.
0: Tapi kalau untuk pasar
1: Gembrongnya tuh masih ada. Cuman memang beberapa tuh kegusur waktu ada Basura.
0: I see.
1: Gitu.
0: Ini kayaknya warga-warga langsung hadir di sini ngomongin belanjaan yang mentang-mentang tanggal muda gitu ya. Abis pada belanja-belanja.
1: Iya, kemarin kakak gue abis belanja bulanan keringetan. Gue bilang, kenapa lu keringetan? Penuh banget.
0: Tapi lo kalau misalnya datang ke pusat perbelanjaan, ada salah satu pusat perbelanjaan, masih ada mukanya Ovi?
1: Iya lagi. Iya kok itu?
0: Sebut saja Superindo.
1: Ya.
0: Lo kalau ke Superindo, lo akan ngeliat mukanya Ovi.
1: Iya lagi.
2: Ada di Mampang.
0: Ada mukanya Ovi, lo di kasirnya itu ada mukanya Ovi.
1: Mampang, kasir gak sih? Kalau Mampang ada dua, ada boneka Mampang.
0: Lo bisa dua-duanya kan? Lo cukup versatile untuk itu kan?
1: Iya, gue takut lo ketuker.
0: Ah, gimana? Katanya Andika Jayen udah gak ada karena dimusuhin Nobita. Stop ya kata gue ya.
1: Tapi gue yang dari semuanya yang paling gue inget adalah Hero sebenarnya.
0: Hero memberi lebih kenyamanan berbelanja. Hero. Ini enaknya nih.
1: Hero memberi bijaksana. Hero memberi lebih apa kaitan nama ibu? Dari yang engkau bayangkan. Hero.
0: Bukannya ibu pembeli bijaksana. Hero memberi lebih dari yang anda bayangkan. Hero. Yang beli bijaksana itu ibu maksudnya.
1: Bapak gak boleh.
0: Ya biasanya kan belanja ibu.
1: Bapak ada jasa loh. Bapak lu ambil barangnya.
0: Bapak pemberi uang belanja.
1: Anak
0: yang membeli semua yang ada di keranjang. Hero. Hari ini terlalu banyak gratis. Aduh, promosi ya kita,
1: sorry,
0: ya.
1: Sorry.
0: Tapi ya gue sebagai warga Pondok Gede, pada masanya gue proud untuk pergi ke Ramayana.
1: Oh iya?
0: Mm-mm.
1: Beli apa Nar di Ramayana?
0: Ngadem gue ke Ramayana. Karena Ramayana tuh lebih terbuka dibandingkan gue pergi ke Plaza Pondok Gede. Karena mesti naik eskalator dulu.
1: Lo gak mau pakai busananya Ria? Ria busana?
0: Gue lebih suka lebih ada di pojoknya aja sih.
1: Pojok busana.

0: My BCA.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Fajar Alfian memastikan Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang olahraga se-Asia tersebut. Setelah 3 kali tampil di Asian Games, Fajar saat ini mengalihkan fokus ke Olimpiade Los Angeles 2028. Sementara dari berita entertainment, Ariana Grande sedang menikmati masa hiatus dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu bersama pacarnya, Ricky Alvarez, di Los Angeles. Setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour, Ariana memilih mengurangi aktivitas di depan publik dan menikmati waktu lebih private. Kita beralih ke berita sepak bola, AS Roma melarang Paulo Dybala dan Nahuel Molina terbang ke Argentina untuk menghadiri laga perpisahan Lionel Messi tanggal 6 Oktober. Roma mempertimbangkan lamanya perjalanan antar benua dan jadwal pertandingan melawan Como yang hanya berjarak beberapa hari.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club. Barang kita berdua ada Astri Ovi dan juga Danar Gumilang.
4: Tapi yang tentunya kita spesial sekali akan mengundang yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
3: Yes.
4: Adalah marketing manager dari Be More Pro, ada Mbak Aida M. Adam. Halo.
5: Hai, apa kabar? Kak Ovi, Kak Danar.
3: Baik banget. Mbak Aida, gimana kabarnya?
5: Baik. Alhamdulillah sehat, semangat pastinya.
3: Luar biasa. Mbak Aida.
5: Yep.
3: Ini mungkin kalau ngomongin tentang bisnis yang satu ini kan memang menjadi suatu apa ya, satu produk hero juga nih dari Be More Green. Boleh dong diinfoin ke kita semua nih tentang bisnis ini tuh seberapa menariknya dan prospek kedepannya tuh seperti apa sih Mbak?
5: Okay. Jadi ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang arahnya udah digital semua ya. Apapun bisnisnya itu arahnya ke situ, nggak kuliner, jasa apapun itu pasti larinya ke digital semua. Termasuk transportasi, ya buktinya sekarang kan udah marak banget tuh transportasi online yang base aplikasi. Nah jadi Be More juga ingin ikut ambil bagian di situ. Kalau kita mau tahu prospeknya ke depan seperti apa, nah sekarang aja kan udah kayak nggak berhenti tuh muncul aplikasi hijau lah, kuning lah,
3: bener banget lah,
5: segala macem. Itu artinya bisnis ini bertumbuh. Itu perkembangannya tuh pesat banget. Saling saing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar. Ada semua. Gitu aja kadang masih gak dapat driver kalau masih pas lagi rame-ramenya jam hektik Jakarta apalagi. Kadang masih susah loh dapatnya. Padahal kan kalau kita mikir logika, kan banyak banget kenapa ini kita kadang masih susah dapat driver loh pas hujan deras, apalagi kita cari transfer online mobil nih, itu masih susah dapatnya. Itu artinya demand-nya tuh masih sangat tinggi loh, peluang keuntungan di dalam bisnis ini itu masih sangat besar, marketnya luas sekali. Karena apa? Orang yang membutuhkan jasa ini kan nambah terus ya, orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, akan keluar, butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga transportasi masih akan jadi kebutuhan. Perannya di sini Be More ngajak orang-orang yang mungkin saja sih tahu bisnis ini menjanjikan, tapi kan gak semua orang punya kemampuan seperti modal atau informasi yang cukup atau waktu. Gak semua orang bisa langsung masuk ke bisnis ini, sementara banyak hal yang harus kita penuhi, yaitu tadi finansial untuk modal, waktu, informasi. Ini semua gak semua orang miliki. Jadi Be More ngajak siapapun yang punya keterbatasan modal, keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, yuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah dengan modal yang sangat terjangkau.
3: Mbak Ida, bisnis transportasi online needs-nya ada. Ini sebenarnya yang ditawarkan oleh Be More Green ini nih, kayak gimana sih Mbak bisnisnya tuh Mbak?
5: Okay, iya. Jadi kita tuh konsepnya kemitraan titip kelola kendaraan.
4: Okay.
5: Nah, jadi kendaraannya akan dikelola di industri transportasi online based aplikasi. Nah, jadi di sini kita cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis ya, yang otomatis dapat keuntungan dong dari bisnisnya transportasi online ini, plus juga jadi pemilik kendaraannya, kendaraan yang kita pakai mobil listrik. karena kita ingin membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Jadi di sini mitra tuh sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan bulanan sekaligus juga pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari persiapan pemilihan mobil listrik, bahkan kepemilikan mobilnya sampai dengan jalannya operasional sampai menghasilkan omset dan keuntungan untuk mitra itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Karena kan dititip kelolakan ke kita. Jadi kita bantu mitra tuh dari awal banget nih. Kita yang tentukan mobil apa yang cocok dipakai. Karena ini berdasarkan performa dan juga survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Nah, saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. Nah, jadi kita bantu dulu mitra punya mobil BYD-nya dengan pengajuan ke leasing. Semua dilakukan oleh Bimor. Tapi pakai data mitra. Supaya apa? Jadi STNK, BPKB, itu semua sudah atas nama mitra. Karena memang benar mobilnya akan menjadi milik mitra. Jadi nanti kita bantu pengajuan ke leasing, pakai nama mitra langsung. Saat mobilnya sudah keluar dari leasing, itu langsung dititip kelolakan ke Bimor, kami yang ngurus deh. Kami kebetulan kerjasama dengan platform layanan transportasi online, pelopor, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau pelopor kan pasti cuma satu.
4: Iya, benar.
5: Pelopor warna hijau. Jadi nanti mobilnya pada saat keluar dari leasing, mobil mitra, kita integrasikan ke platform hijau tadi, kami yang seleksi driver, persiapan operasional, nanti sampai jalannya operasional, tracking, dan lain-lain. Seleksi drivernya itu lumayan ketat, dan ini semua sampai pengawasannya, maintenance kendaraannya, semua dikerjakan oleh Bimor. Nah, sampai mobilnya menghasilkan omset. Nah, nanti dari omset yang dihasilkan oleh mobil mitra tadi, itu kita gunakan untuk bayar cicilan mobilnya setiap bulan.
3: Biar bisa tahu lebih lanjut nih, sebenarnya selain mendengarkan obrolan kita kali ini, kita juga bisa ngobrol kayaknya bareng sama customer service dari Bimor Green, ya gak sih Mbak?
5: Boleh, iya. Jadi ini kita save dulu deh nomornya, karena ada akan ada harga spesial, tapi kuotanya terbatas. Jadi kenapa kita minta save dulu nomornya. Hari ini CS yang tugas tuh ada Mia di 0852 55 55 5-nya 4 kali 9585. Sekali lagi 0852 55 55 9585.
4: Nah, jadi langsung aja kalau misalnya good friend ada yang tertarik dengan bisnis ini, hubungi Mia di 0852 55 55 9585. Nanti kita akan balik abis ini.

0: Masih di Good Mood Club barengan sama Astri Rofi dan juga Danar Gumilang, dan kita juga masih terhubung dengan Mbak Aida.
1: Yes.
0: Ada marketing manager dari Be More Pro.
1: Mbak, ini kan seru banget ya kalau misalnya ngebahas mengenai seperti ini, teman-teman bisa dapat passive income, punya kendaraan listrik juga yang nantinya akan dimiliki, tapi sebelum nanti dimiliki menjadi kita mobil listriknya, akan dikelola dulu, akan diputar dulu untuk menjadi passive income buat si mitra itu sendiri, bukan begitu Mbak Aida?
2: Nah betul, itu poinnya. Jadi benar-benar kita bantu mitra itu sebenarnya awalnya gimana mitra bisa punya mobil. Tapi selain bisa punya mobil, kita juga bantu mitra supaya mobilnya itu bisa menghasilkan passive income buat pemiliknya. Jadi nggak sekedar punya mobil aja. Jadi kita bantu supaya mobilnya tuh nggak jadi liabilitas yang jadi beban untuk pemilik, tapi jadi aset yang menghasilkan passive income. Itu dia dititip kelolakan dulu ke Be More supaya menghasilkan omset karena digunakan di integrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Jadi nanti ada omset yang masuk, nanti omset inilah, omset harian inilah yang digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Dan itu pun gak hanya membayar cicilan mobil loh. Nanti net profitnya setelah bayar cicilan mobil dan juga bayar biaya operator setiap bulan, itu sisanya masih akan kita bagi lagi loh, 60% ke mitra. Sisanya buat Be More. Jadi masih ada, selain kita bayarkan cicilan bulanannya, masih ada sharing profit 60% dari net profit yang akan kita bagi setiap bulannya. Setiap bulan loh ini. Kerjasamanya tuh sampai 5 tahun. Ini yang harus diingat, kerjasamanya sampai 5 tahun. Kenapa kita pakai 5 tahun? Karena kan patokan waktu pembayaran cicilan mobil ya, 5 tahun.
1: Benar.
2: Setelah 5 tahun kita balikin mobilnya sudah tanpa beban cicilan. Kita kembalikan ke mitra sepenuhnya.
1: Nah, ini kalau misalnya ngomongin tentang perawatannya, semuanya akan dibantu oleh Be More Green, Mbak.
2: Betul, semua itu dibantu oleh Be More Green karena benar-benar kan dititip kelolakan selama 5 tahun dan itu ada perjanjian, ada kerjasamanya yang dilegalisir oleh notaris. Di dalam perjanjiannya itu udah jelas banget semua. Ini dititipkan ke Be More, tapi semua operasional dalam bisnisnya itu dilakukan oleh Be More, termasuk maintenance kendaraannya. Nanti mitra tuh tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Itu sangat transparan. Itu akan memasukkan detail transaksi per harinya. Jadi jangan khawatir, meskipun dititipkan ke kami, tapi masih tetap bisa kebaca kok apa-apa saja aktivitas bisnis yang dilakukan setiap hari oleh mobil yang dibawa oleh driver.
1: Mbak. Jadi penasaran nih kalau kayak gini kan. Berapa biayanya gitu loh Mbak.
2: Oke. Ya takutnya nanti bayarnya seharga mobil juga ujung-ujungnya.
0: Jujur belum ada nih.
2: Jangan khawatir ya. Untuk biaya kemitraan kami itu terjangkau banget. Kita kan sebenarnya patokan dengan nilai BYD-nya. Karena di awal join, mitra ini sebenarnya hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi mitra itu join dengan membayar DP mobil aja. Mobilnya BYD atau One. Nah, jadi kalau kita lihat OTR Jakarta saat ini, BYD itu di harga 207 juta sekarang ini. Nah, berarti kalau untuk pembelian secara kredit, aturannya harus DP 20 hingga 25% dong ya.
0: Berarti
2: sekitar 40 sampai 50 juta. Nah, jadi kalau biaya kemitraan Be More Green 45 juta harusnya make sense dong. Harusnya ya, kan buat DP mobil. Nanti mobilnya jadi milik mitra sepenuhnya. Tapi hari ini kita ada penawaran spesial. Kebetulan kita ada subsidi dari BYD-nya langsung karena kita ada kerjasama. Jadi nggak harus bayar DP 45 juta. Biaya kemitraan di Be More Green hari ini untuk 5 orang aja ya, kita ada kasih subsidinya. Itu hanya 25 juta rupiah aja. Bayangin nih, 25 juta itu sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena kan ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris ya. Nah, jadi ini udah include semua nih 25 juta. Nanti untuk cicilan bulanan kan cicilan bulanannya jangan khawatir, dibayarin dari operasionalnya. Tapi setelah 5 tahun itu mobil akan jadi milik mitra sepenuhnya. Selain bayar cicilan mobil juga masih ada keuntungan tiap bulan kok dari net profit. 60% dari net profit. Nah, ini akan menjadi bisnis mitra, akan menjadi bisnis yang berjalan secara autopilot. Karena kan tanpa ngurusin ya. Punya bisnis, punya passive income, punya mobil, tapi disuruh kerja dulu. Nanti dimiliki sepenuhnya itu setelah 5 tahun. Nah, jadi 25 juta itu terjangkau banget. Ini boleh di-compare ya, coba ke BYD-nya langsung berapa DP-nya. Itu pasti udah di atas 40 juta. Tapi di kami kenapa bisa lebih murah? Karena dapat subsidi. Tapi mungkin meskipun terjangkau, murah gak semua orang punya 25 juta sekarang ya.
1: Nah, itu dia Mbak, benar.
2: Meskipun saya tahu mungkin banyak juga orang have yang lagi dengerin kita ya, tapi mungkin benar. Ada kebutuhan yang lain, jadi kita kasih keringanan cara bayar. Kalau sekarang mungkin kaget, tiba-tiba pengen bisnis tapi modalnya harus 25 juta, tenang, boleh dicicil kok. Bisa DP dulu 8 juta rupiah, ini bukan DP mobil ya, DP biaya kemitraan 8 juta dulu,
1: okay.
2: Sisanya diangsur tanpa bunga. Tapi nanti mobilnya baru bisa dioperasionalkan, baru bisa keluar dari dealer dulu dan dioperasionalkan setelah lunas 25 jutanya.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau cek saldo ternyata 8 juta ada, boleh langsung hubungi CSKB buat registrasi karena ini terbatas hanya untuk 5 orang. Boleh isikan promo Delta FM, spasi nama, lalu kirimkan ke Mia di 0852-55-55-55-4x9585. Promo Delta FM, spasi nama, kirim ke 0852-55-55-55-9585.
1: Oke, berarti WhatsApp dulu ya di 0852-55-55-9585, ketik promo spasi Delta FM, bukan begitu Mbak Ida?
2: Betul, spasi nama.
0: Spasi namanya. Oke, siap kalau begitu Mbak Ida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Good yeah. Friend, jangan kemana-mana. Oke, so it was...
3: Yeah, that was it. Woo!

0: Good Friend masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar, dan kita nggak cuma berduaan karena hadir Mbak Aida, Marketing Manager dari Bimor Pro. Mbak Aida.
1: Nah, kalau dari Bimor Green sendiri, apakah bisnisnya sudah berjalan, Mbak? Dan gimana kalau misalnya sudah berjalan, apakah performanya baik-baik saja, operasionalnya sejauh ini gimana? Mungkin boleh diceritakan, Mbak?
2: Oke, jangan khawatir. Untuk Bimor Green ini sendiri, kita sudah operasional sejak September 2025. Berarti sudah hampir setahun dong. Dan dari operasional kita yang hampir setahun ini, jumlah unit kendaraan kita sudah hampir menyentuh angka 300. Dan wow, 300 unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan dari seluruh operasional sampai tahun ini, semua mitra kami itu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Mereka tuh dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil ya, karena ini kan tergantung mobilnya operasionalnya seperti apa tiap hari. Betul, jadi net profit itu tidak sama antara setiap mobil dan setiap bulan. Pasti berbeda-beda. Tapi mereka happy, karena mereka tuh masih dapat keuntungan yang otomatis, kalau dapat keuntungan berarti cicilan mobilnya udah terbayarkan duluan. Karena keuntungan ini kan dari net profit yang kita share. Mereka masih dapat keuntungan, padahal cicilan mobilnya tuh sudah terbayarkan dan bisnisnya tuh gak mereka urus sama sekali. Mereka hanya menerima laporan setiap bulan. Jadi tuh mereka happy. Dan satu lagi, bisa punya mobilnya langsung. Betul. Punya BYD atauannya langsung. Jadi ya alhamdulillahnya, selama setahun perjalanan ini kita sudah membuktikan, kita proven, artinya karena bisa membuktikan, bisa memberikan benefit yang kami janjikan di awal kepada semua mitra kita, karena mereka puas. Bahkan ada loh yang mungkin belinya cuma satu unit di awal, pas sudah dapat keuntungan tuh pada nambah lagi satu unit. Pasti mungkin harganya murah kan, gitu loh.
0: Ya. Ini drivernya, apakah kita sebagai mitra harus nyari driver yang akan membawa kendaraan kita atau gimana, Mbak?
2: Jadi untuk semuanya ya, pengurusan bahkan dari awal pun pemilihan mobil itu ditentukan oleh Bimor sebenarnya. Termasuk jalannya operasional, persiapan driver, seleksinya, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi nggak repot tuh mitra. Tapi untuk keamanan kendaraannya, jamin keamanan, jangan khawatir. Seleksi driver kami ketat. Itu sangat ketat loh seleksi drivernya. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda, ada tracking.
1: Okay.
2: Ya, betul. Pengecekan secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Jadi ini semua benar-benar kita pastikan untuk jaminan keamanan kendaraan mitra. Semua kendaraan mitra juga di cover asuransi all risk. Ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Jadi sangat aman tentunya. Meskipun mobilnya dibawa oleh driver, drivernya juga tentu saja yang kompeten. Dan seleksinya tuh super ketat dari kami.
0: Hanya di hari ini aja ada 5 promo yang diberikan gitu ya. Bisa langsung bertanya-tanya ke CS-nya dengan DP 25 juta. Tapi kalau misalnya mau dicicil bisa 8 juta dulu. Boleh, untuk biaya kemitraan ya.
2: Tapi catatannya nanti mobilnya operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 juta ya. Jadi jangan sampai mikir 8 juta terus mobilnya langsung jalan. Enggak dong. 25 juta aja ini terhitung sangat terjangkau. Karena boleh cek deh ke BYD itu berapa yang harus kita bayarkan DP-nya. Pasti di atas 40. Jadi pastikan harus registrasi sekarang karena cuma 5 orang yang kita kasih kesempatan untuk dapat subsidi DP. Ketikan promo Delta FM spasi nama lalu kirim ke MIA 0852 55 55 95 85. Sekali lagi, promo Delta FM spasi nama, kirimnya ke 0852 55 55 95 85.
1: Nah, mumpung ada kesempatannya ya, Good Friend, langsung aja di WhatsApp dengan ada ininya ya, ketiknya ya.
2: Formatnya, betul.
1: Itu adalah formatnya adalah ketiknya promo Delta FM, spasi nama, kirimnya ke MIA 0852 55 55 95 85.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Kaligawe yang mengarah ke Genuk terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke Banyumanik terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: back good friend, masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, bareng Astri Ovi, dan kita masih bareng sama Mbak Aida M. Adam, Marketing Manager dari Be More Pros. Mbak Aida,
1: yep.
0: Kenapa secara spesifik Be More Green itu tuh memilih mobil listrik BYD, Mbak?
1: Nah, kalau misalkan pemilihan brandnya BYD, kenapa? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sering ketemu sama BYD di jalan? Apa sih keunggulannya sampai orang-orang pada beli BYD? Mungkin gitu ya. Kenapa mobil ini? Ya, karena memang BYD ini itu adalah menjadi brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris saat ini itu BYD. Karena apa? Mereka memiliki keunggulan dari sisi mesin dan juga baterai. Baterai itu mereka tuh menggunakan teknologi blade baterai yang super awet banget, tahan lama. Bahkan mereka uji coba pakai tusuk paku tuh baterainya. Dan tetap bertahan awet, tahan lama. Klaim mereka, klaim BYD, ini baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Nah, jadi kan ini cocok banget nih ke mitra, kita kerjasamanya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun mobilnya kita balikin ke mitra. Itu kondisinya masih sangat layak pakai dong, karena kan ini bisa bertahan sampai 15 tahun baterainya. Sementara di kita dititipkan cuma 5 tahun. Berarti setelah kita kembalikan, kondisi masih 50% aja gak nyampe. Masih sangat layak pakai. Kemudian daya tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Cocok untuk bisnis ini. Kan mobilnya operasional, muter terus tiap hari. Berarti cocok. Jadi dengan desainnya juga yang sangat premium, kesannya kayak mobil mahal. Padahal harga ini, harga BYD ini tuh sangat terjangkau loh sebenarnya. Itu dia, cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi ini semua kenapa kita pilih BYD, semata-mata kita berpikir gimana cara menjaga kondisi kelayakan kendaraan mitra supaya kita kembalikan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dan juga dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, biaya operasionalnya bisa kita tekan supaya menghasilkan profit lebih maksimal untuk mitra.
0: Itu dia, Mbak. Buat dapetin promo gimana caranya, Mbak?
1: Oke, jadi untuk dapetin ini, kan kuotanya cuma 5 nih, saya berharap mudah-mudahan masih ada ya. Ketikan promo Delta FM spasi nama, lalu kirimkan ke Mia di 0852 55 55 5-nya 4 kali 9585. Sekali lagi, promo Delta FM spasi nama, kirim ke 0852 55 55 9585. Nomor cakep kok.
0: Itu dia nomor cakepnya, tapi jangan sampai salah formatnya, good friend. Promo Delta spasi nama, kirim ke 0852 55 55 9585. Kita break dulu sebentar, abis yang satu ini kita balik lagi, masih ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang satu ini.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friends, sudah ada di penghujung acara, tapi masih kayak penasaran dengan obrolan kita di hari ini ya, Via.
1: Ya, karena seru banget. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Aida,
0: yes.
1: Mbak Adam.
0: Mbak Aida, mau jadi mitra tapi lebih dari satu unit, possible nggak sih, Mbak?
2: Possible sebenarnya. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 kuota dapat subsidi tadi. Karena kan kita terima 5 nama yang dapat subsidi. Jadi saran saya bahkan kalau namanya masuk dalam 5 kuota penerima subsidi tadi, kalau misalkan dananya ada, belinya jangan satu. Belinya boleh misalkan 2 unit. Karena apa? Ini pertimbangannya loh. Karena kan harga itu OTR itu berubah-berubah setiapnya. Nah, jadi kalau misalkan, ini kan kita nggak tahu, di awal join aja, join Bimor dan BYD, itu harganya masih 202 atau 203 juta. Ini dicek kemarin sudah 207. Ini nggak tahu, misalkan tiba-tiba besok jadi 220, kayak 230.
1: Iya.
2: Meskipun dapat subsidi, Bimor pasti akan memberikan biaya kemitraan yang lebih dari 25 juta. Itu pasti ya, karena kan kita ikut OTR sebenarnya. Nah, jadi meskipun dapat subsidi, pasti harganya naik. Jadi, kalau misalkan belinya 2 unit, ini contoh ya, beli 2 unit. Itu kan DP-nya nggak harus 25 dikali 2. Itu boleh 8 juta dikali 2 aja. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya, itu boleh bertahap. Misalkan mau ngelunasin yang satu dulu. Saya ngelunasin satu unit dulu ya, satunya nanti setelah mobilnya lunas dan operasional. Itu boleh. Itu maksudnya untuk mengamankan harga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba besok harganya naik di OTR-nya, dan biaya kemitraan juga sudah berubah. Yang sudah DP dulu 8 juta dikali 2, itu ikut harga yang sekarang. Meskipun pelunasannya bertahap.
0: Mbak Aida, ini bertanya, kalau misalnya teman-teman pengen jadi mitra, yang dibutuhin apa sih Mbak sekarang Mbak?
2: Yang dibutuhin sebenarnya, yang penting namanya tuh sudah bisa, datanya udah bisa diajukan ke leasing. Itu aja sebenarnya. Karena kan pengajuan ke leasing itu pakai nama mitra, jadi otomatis lolos bi check-in, itu yang paling penting. Selebihnya itu akan kita bantu. Kalau misalkan juga ada masalah, misalkan waduh ada masalah nih sedikit, mungkin pengajuan leasing itu kan beda-beda ya, kadang ada mentok di usia lah, atau domisili, atau apapun. Itu boleh dikomunikasikan dengan CS kami. Itu kalau masih bisa kita bantu, karena kita kerjasama dengan banyak leasing yang kadang dikasih kebijakan beberapa hal. Yang penting komunikasikan, yang penting ambil dulu kuotanya, dapat harga spesial. Itu aja dulu.
0: I see. Ini Mbak Aida, luar biasa sekali loh obrolan kita di hari ini. Very thoughtful, ada bisnis yang bisa dihadirkan secara autopilot dengan bayar DP. Terus nanti secara kemitraan akan dikelola oleh Bimor Green. Dan promonya ini terbaik. Atas good friend, ini udah di penghujung acara kayaknya Mbak Aida harus dikasih tahu lagi nih, mesti menghubungi kemana buat teman-teman bisa dapat promo Mbak.
2: Oke, ya ini saya yakin udah nggak 5 lagi nih, udah pasti udah kurang banget dari 5. Jadi langsung ketikkan promo Delta spasi nama, kirim ke Mia 0852 55 55 95 85. Sekali lagi promo Delta spasi nama, kirim ke 0852 55 55 95 85.
0: Itu dia good friends, sekali lagi ketik promo Delta FM spasi nama, kirim ke 0852 55 55 95 85. Mbak Aida, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sukses selalu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Mbak?
2: Siap, sama-sama, terima kasih juga Kak Danar, Kak Ovi, sukses untuk Delta.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
8: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
9: Banyak banget ya.
8: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
9: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
8: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
9: yayasan itu apa?
8: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
9: Jadi ini perusahaan.
8: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
9: Kan Inggris.
8: Oh iya, sorry.
9: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
8: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
9: Masya Allah.
8: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
9: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
8: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
9: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
8: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
9: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
8: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
7: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuman di Delta FM, hits terenak.
10: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
11: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #MandalikaIndonesia.
4: Delta FM. Hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Di dalam biru yang... merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
1: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di bulan tipe A tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
3: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan lucu-lucunya sekarang.
4: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
5: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
4: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
6: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
7: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD, Kanit PPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
4: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KEZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar.

0: di dada.
1: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
2: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
1: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
4: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus. Yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya. Diambil swabnya udah nggak mau. Penting mah. Tunggu aja minta obat aja. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
3: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
5: Maka kami akan sangat waspada terhadap superflu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya ternyata persis kayak COVID.
0: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
6: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
7: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
6: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
0: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
8: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
9: Jadi ada beberapa titik. Mulai dari Cisarua, kebetulan Cisarua salah satu titik kita tiba hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan ya bagian dari Cisarua itu waktu kita jauhnya sakit. Jadi kita kembalikan lagi, kita menata kawasan puncak.
8: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
1: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
0: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
2: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bambingnya juga cukup lumayan ya gitu. Lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus menggunakan sana. Yang pertama itu, yang keduanya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik, begitu ya. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Ya. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk kendaraan.
0: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
3: Pasar Ciroyom, kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu? Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka

0: agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya.
3: Inisial kolaborasi pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Arsip Perpustakaan berkolaborasi dengan PT Aksara Maya dan ITB untuk membuat platform Maca ini yang terdiri dari aplikasi e-library dan blockchain. Itu kita punya QR code yang bisa di-scan dimanapun, kapanpun. Nah, target untuk tahun ini, kita targetnya ada di 100 titik. Jadi kita multi-years ya, jadi gak ujung-ujung gitu kan. Terus way gitu ya, jadi setiap tahunnya akan terus kita tingkatkan, kembangkan aplikasi atau platform ini dengan menambah koleksi bukunya dan menambah titiknya.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa.
4: Saya juga mengajak seluruh kader PKK Jawa Barat untuk terus memperkuat semangat kolaborasi yang selama ini terus kita jalani. Pemerintah membutuhkan PKK. PKK membutuhkan pemerintah, dan keduanya membutuhkan masyarakat. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi perempuan, komunitas, serta berbagai elemen lainnya. Dengan kolaborasi itulah, kita dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga.
2: Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah dan di malam harinya, angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
5: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutok, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutok. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Gen Z makin pilih nikah sederhana, yang penting hidup setelahnya tenang nih. Kepala KUA Tebet, Pak Nasrullah nyebut, pasangan yang menikah di KUA pada 2026 naik dari sekitar 20% menjadi 40%. Dan mayoritas dari pasangan yang memilih cara ini adalah Gen Z. Sederhana bukan berarti nggak bahagia ya Good Friends. Buat sebagian pasangan, yang dipikirin justru bukan cuma gimana pesta pernikahannya, tapi gimana kehidupan setelah status suami istri dimulai. Salah satunya adalah Saruni Cantika yang memilih akad di KUA karena biaya yang ada bisa diprioritaskan untuk kebutuhan setelah menikah. Misalnya kebutuhan rumah, tabungan, atau persiapan hidup bersama. Jadi yang penting bukan seberapa mewah,

surprise yang diterima pimpinan DPR pada 30 September 2026. Surat tersebut berisi usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, proses pergantian dilakukan sesuai mekanisme setelah DPR menerima surprise. Pelantikan Suyudi juga dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk berita ketiga, good friends, saking pada nggak mau nikah nih, Jepang bakal bayar warganya yang mau pakai dating apps. Pemerintah Prefektur Kochi memberikan subsidi maksimal 20.000 yen atau sekitar 2 jutaan untuk warga jomblo usia 20-39 tahun yang memenuhi syarat. Subsidi ini bisa digunakan untuk biaya seperti pendaftaran, registrasi langganan, sampai biaya penggunaan aplikasi yang sudah memenuhi sertifikasi yang ditentukan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kochi untuk mendorong lebih banyak kesempatan bertemu pasangan dan mendukung orang ingin menikah. Pemerintah daerah memang sedang menghadapi persoalan jumlah penduduk yang menurun dan angka kelahiran yang rendah, good friend. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Ben, jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, Ben yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy. Siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
7: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
8: Delta FM, hits terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Yeay. Yeay. Ini kita mau ngomongin soal ini kali ini ya.
3: Soal apa?
2: Reshuffle hari ini rame banget.
3: Iya asli ini. Kirain cuma Kapolri doang yang diganti ya.
2: Banyak, ada 18 kalau gak salah.
3: Iya, ternyata dipirit dulu pertamanya.
2: Iya. Terus
3: lanjut lagi banyak.
2: Banyak lanjut. Ada 18 yang dilantik di hari ini.
3: Salah satunya Jenderal Dudung ya.
2: Salah satunya iya.
3: Dia jadi apa ya kalau gak salah. Jadi Menkumham ya, apa?
2: Bukan.
3: Pulkam.
2: Nah,
3: Pulkam.
2: Ini nanti gue bacain. Jadi good friends, hari ini ada pergantian pimpinan di Polri. DPR RI udah setuju pemberhentian dengan hormat Jenderal Listio Sigit dari Kapolri di hari ini ya. Terus DPR juga menyetujui Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai penggantinya lewat rapat paripurna dipimpin sama Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Ada surat dari Presiden satu hari sebelumnya. Akhirnya hari inilah gitu. Kalau Komjen Polisi Suyudi sebelumnya tuh kepala BNN. Langsung fit and proper test, disetujuin secara aklamasi, das, langsung jadi. Jadi hari ini adalah babak baru buat kepolisian Republik Indonesia ya.
3: Iya.
2: Selain Polri,
3: doain dulu dong semoga kepolisian makin
2: bisa dipercaya oleh masyarakat. Iya, amin.
3: Makin mengayomi.
2: Amin.
3: Makin amanah.
2: Amin. Jadi ada beberapa juga yang dilantik Menko dan Menteri ya.
3: Iya.
2: Bahlil Lahadalia itu jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Tetapi merangkap sebagai Menteri ESDM.
3: Wow, sepintar apakah dia?
2: Sugiono. Jadi Menko PMK menggantikan Pratikno. Karena gue gak kenal, gue gak tahu dia sepintar apa.
3: PMK itu apa? Madam Kebakaran?
2: Aduh, salah. PMK itu apa? Gue lupa.
3: Palang Merah Kesatria?
2: Bukan. Sebelumnya nih Pak Pratikno nih.
3: Penanaman modal.
4: Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2: Iya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, betul.
3: Itu fungsinya apa?
2: Ya pembangunan manusia dan kebudayaan.
3: Oh gitu doang. Lu cuma apa ngotek-ngotek doang.
2: Iya emang di bawahnya ada beberapa menteri lagi gitu. Iya. Terus juga ada Bapak Dudung Abdurrahman jadi Menko Polkam menggantikan Bapak Jamari Caniago. Kayaknya Pak Jamari Caniago nih ada hubungan dengan kesehatan. Jadi beliau udah nggak bisa menjalani aktivitasnya dengan seperti biasalah gitu.
3: Tapi nggak ada hubungan dengan Robert Davis Caniago.
2: Insya Allah nggak ada ya. Armanata Nasir, Wamenlu, jadi Menlu, menggantikan Sugiono yang jadi Menko PMK. Muhammad Sarmuji, jadi Menteri Perindustrian. Wakil Menteri ini juga ada, Derajat Hari Wibowo, jadi Wakil Menko Perekonomian. Harusnya jadi Wakil PR Langga nih. Nurholisah Ibnu Aman, jadi Wamen Keuangan. Jadi yang kemarin kan Pak Suhasil jadi Wakil Menteri Keuangan, jadi Menteri. Ya, nah ini baru nih, jadi Wakil Menteri.
3: Jadi hierarkinya.
2: Naik. Luki Afirman, Alfirman jadi Wakil Menteri Keuangan juga. Terus juga Saleh Mustafa, Wakil Menteri Pertanian. Kalau Wamentannya kan kemarin Sudaryono, jadi Ketua BGN. Jadi ini menggantikan posisinya. Ada Irwan Melano, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau Polri dan Istana, Komjen Suyudi gantiin Pak Listio Sigit jadi Kapolri. Pak Listio Sigit jadi Kepala Staf Presiden. Gitu. Jadi banyak yang dilantik-lantik. Ada juga dua ombudsman kalau gak salah yang dilantik.
3: Listio Sigit berarti
2: dari Kapolri belum pensiun, jadi KSP sekarang.
3: Berarti nanti dia akan bersinggungan. Bukan bersinggungan, jadi satu tim dengan Seskap.
2: Ya bisa jadi. Semuanya kan kalau misalnya di mana namanya, di kabinet, semuanya kan jadi satu tim. Gitu. Mudah-mudahan dengan jabatan-jabatan baru ini makin mantap nih.
3: Insya Allah, amin.
2: Amin.
3: Semoga amanah sih yang penting.
2: Itu dia yang penting, amin. Semoga amanah.
3: Jangan lagi mumpung.
2: Tapi ngomong-ngomong soal ini ya.
3: Apa tuh?
2: Kita kayaknya perlu absen lagi deh nih.
3: Boy. Iya.
2: Jam 4 masa enggak absen sih?
3: Aduh, lu kemana tadi?
2: Gua meeting. Jadi absennya adalah gini. Gua bukan meeting. Gua tadi ada meeting dulu pagi, terus gua ada diundang podcast, tapi kali ini jadi bintang tamu.
3: Wah, wow, podcast apa?
2: Sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Namanya Haji Imron. Haji Imron Rosadi. Jadi beliau punya podcast, gue diundang lah jadi tamunya.
3: Kok gue diundang?
2: Karena ya tadinya mau ngundang. Dia nanya, Bang Denny mana? Gitu.
3: Gue mau gas sini katanya di starter.
2: Enggak, tapi yang bikin gue aneh adalah begitu masuk studio nih, semua orang bajunya hitam. Kenapa gitu loh, semua orang bajunya hitam.
3: Apa sedang...
2: Gua, Bang Denny, Vito, Apis, Luna,
3: iya,
2: bajunya hitam semua, bener-bener satu tim full bajunya hitam semua, kan. Ampe jadi agak
3: celana,
2: aneh.
3: Celana hitam nih, celana.
2: Iya, kalau gua celana jeans.
3: Oh, lu biru.
2: Cino jeans, tapi semuanya pakai baju hitam, gua enggak tahu kenapa.
3: Tapi
2: makanya gua mau absen. Lu nih good friends, hari ini pakai baju apa?
3: Nah, iya gitu.
2: Kalau bisa lu mau selfie juga lu kirimin boleh.
3: Betul.
2: Kasih tahu gua selfie WhatsApp.
3: Boleh. Selfie tapi tanpa muka ya.
2: Ya enggak apa-apa, oh, iya, ada mukanya emang kenapa? Langsung aja WhatsApp ya 0811949991. Sekali lagi
3: 0811949991.
2: Plus request lagunya apa? Kasih tahu gua ya. Lu pengen lagu apa? Ini lagu jam 4 gua kasih Linkin Park, Somewhere I Belong.
3: Semangat, semangat, semangat.
2: Gila ya. Langsung dihajar, bos.
3: Request lagu apa sama kira-kira mau ngirim apa gitu?
2: Enggak, jangan celamitan, jangan didengerin nih. Ada monyong atau nih emang celamitan semua dimintain. Dasar gue. Sekali lagi good friends. Absennya adalah lo kasih tahu gue hari ini lo pakai baju apa. Kirim ke 0811 949991 plus request lagunya apa? Karena kita semua di sini bajunya hitam semua, aneh banget.

0: Graham.
1: Lady Gaga featuring siapa ini? Colby O'Donis.
2: Suara lu enggak? Oh, gua kecilin. Ada.
1: Lu emang.
2: Bukan lu nya, di headphone kita yang gua kecilin.
1: Oke.
2: Kita masih di Mangkal bareng Ilham, masih nanya nih ya, lu hari ini pakai baju warna apa? Ini kita bacain di TikTok lu deh. Karena hari ini satu tim MBI
1: tiba-tiba
2: pakai baju hitam semua sampai ke Luna-Luna.
1: Kita kayak mau jaga konser death metal ya.
2: Ini yang udah absen siapa aja nih? Ada Rama, gue pakai baju hitam merah, asik, keren.
1: Rafasya.
2: Edoy, gue seragamnya hitam. Rafasya, gue pakai baju abu-abu.
1: Iya.
2: Depok hujan, Arki Art. Wah, alhamdulillah.
1: Adem
2: Depok
1: ya.
2: Hujan, adem nih, si bener.
1: Rafasya bilang Bandung hujan Sabtu sampai Rabu.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Oh iya, Bandung hujan. Gue pengen ke Bandung lagi, kalau lagi hujan-hujan banget gue jadi males tapi.
1: Lah, gimana?
2: Ya ngapain gue kesana terus hujan? Iya kan?
1: Ya, gak usah hujan-hujan di Bandung. Kan lu bisa ke mallnya.
2: Ya masuk ke Bandung ke mall ngapain, main gue ke Sensi.
1: Iya, maksudnya ke tempat-tempat wisatanya kan gak bisa pakai payung.
2: Ah bodo amat, udah gak usah ngatur-ngatur lu. Sego pecel no, request dangdut koplo Bang Den, sikat bang.
1: Sikat, ntar tanya ketua DKM lu ya. Marbot boleh gak muter?
2: Ada Nova, aku tau beda. Oh, Nova kemarin kesini.
1: Oh,
2: pagi Brian, ya. Brian McKnight.
1: Dia request itu. Dia kemarin kesini sama ini, foundernya Drum and Drum.
2: Iya, Bang Iqbal.
1: Yo, Iqbal, ya.
2: Hendrik Zega, baju kantor warna merah hari ini. Ada nggak Gea Indrawati? Ntar gue cari ya. Kita coba ke WhatsApp nih sekarang. Teng, Kurawa. Mau request Bob Mar. Oke, ntar ya. Ini kita bacain nanti. Oh, baju hitam merah nih. Oh, Rama, baju hitam merah taekwondo. Ini kalau lihat di bajunya gambarnya kayak perut lu lagi ditendang, Ram. Ada sore Bang Ilham, saya hari ini juga pakai baju hitam. Pertanda apa ya? Guns and Roses.
1: Uy.
2: She's gone. Bentar nih, teman gue telpon. Halo? Lantai 2 aja langsung. Thank you di studio. Yoi, iya. Siap, thank you. Sore Bang Ilham nih, pakai baju hitam merah juga nih. Terus gue puterin voice note ya. Vito, ada teman gue kesini, Toto. Lu bawa ke studio tolong, Toto.
1: Iya, dia bawa nampan sama...
2: Enggak, sama roti buaya. Roser.
3: Hitam dong, Bang. Hitam dong, Mr. Lesman, Bang Ilham. Hitam. Lagu. Oke, Rialto. Ini morning, Bang.
1: Apa requestnya?
2: Rialto.
1: Wah, itu tahun sebelum 2010 tuh, 2000.
2: Arkazen, item Bang Den, Bang Ilham apa kabar? Ragu Dracula dong. BTW baru balik nih dari Vietnam, abis berjibaku dengan kerjaan, anjay.
3: Sehat-sehat Bang Ilham, Bang Deni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Arka, kemana aja lu Arka? Kacau. Di waktu gua ke Bandung.
1: Iya.
2: Gue dijemput sama Arka.
1: Mantap.
2: Gitu. Request lagu Chris Pati. Pakai ini Bang, kemarin hitam bajunya, sekarang warna merah. Siapa namanya ini? Ada AR. Oh, Ari ini orangnya.
1: Ari
2: yang ini.
1: Masya Allah.
2: Selamat datang Habib Idrus, baru datang nih.
1: Ini mah temen gue juga ini. Katanya temen gue mau datang siapa? Ada deh gitu. Masya Allah. Ini mah gue harus cium tangan nih.
2: Aduh. Gua biasanya cium pipi nih. Ada Edi Edoy, bajunya warna hitam, request Bon Jovi yang mana aja ntar kita puterin ya. Sore Bang Ilham, gua Apep, gua hari ini pakai baju hitam juga. Karena hampir 70% baju di lemari gua hitam semua. Luka lama coklat, oke. Pokoknya nih, gua masih tanya ya buat good friends. Lu hari ini pakai baju apa? Kasih tau gue 0811-949-9991. Sekali lagi ya 0811-949-9991. Kasih tau gue hari ini lo pakai baju apa. Dan request lagunya apa. Gue puterin nih Kurawa tadi. Dia minta Bob Marley.
1: Wih.
2: Bajunya dia juga Bob Marley nih.
1: Yo man. Gue tadi pakai hitam-hitam. Tadinya mau yang mau ada rendanya, Ham.
2: Aduh, najis. Ingat Denny, lu laki-laki. Lu jangan keboti-botian terus lu kelakuan lu.
1: Kan lu yang nularin, Cin.
2: Iya sih. Melvin Dalek. Sekali lagi ya, kasih tau gue hari ini lo pakai baju apa. 0811-949-991 plus request lagu. Kita semua setim bajunya hitam. Habib Idrus masuk, bajunya cerah sendiri.
1: Dia kaos dalamnya hitam.
2: Ih, celananya hitam tuh. Asik. Yang dalamnya hitam juga kan? Ditungguin request sana ya. 0811 949 991 di Mangkal bareng Ilham. This is Bob Marley.

0: Masih di Manggal bareng Ilham, ini dia Bob Marley. No no woman no cry.
1: Itu karena dia di Jamaika, Bob Marley. Coba kalau di Betawi, Bob Mardi.
0: Kita masih ngomongin soal baju. Apa? Nih ya, baju.
2: Tanggal kebenaran itu Bang Mardi.
1: Bang Mardi.
0: Oh iya.
2: Halo Bang Mardi kalau melihat.
0: Kalau denger ya.
1: Padahal dia dengernya Prambos bukan
0: Delta. Aduh. Kita masih ngomongin soal baju apa yang dipakai. Lo kenapa? Kita lagi sama Habib Idrus nih ya. Kenapa pakai baju warna biru nih hari ini nih?
3: Karena gue mau ketemu lo.
0: Asik.
3: Lo orang penting jadi gue pakai baju warna biru.
0: Agar dia dokter.
1: Karena dia dokter kelasnya.
2: Oh iya benar. Karena dia dokter. Gue manggilnya Dokter Ilham.
0: Asik. Tapi kan lo bentar lagi juga lulus.
2: Iya doain dong.
1: Amin.
0: Dokter Idrus. Asik keren.
1: Gue berteman sama dokter semua. Ngeri banget gue
0: ini. Iya makanya lo.
2: Nanti lo diperiksa.
1: Gigi gue bolong.
0: Kita lagi nanya ya sama orang-orang nih pakai baju warna apa? Pada absen nih. Tuh, pada selfie semua, sayangnya laki semua nih. Mana yang cewek-cewek nih? Diminta selfie tuh gue berharapnya selfie cewek banyak berderet. Laki semua, ada Edoy, ada Roger.
1: Mana selfie badannya, bajunya basah semua, lengket-keringet.
0: Aduh, salah. Oke, ini dia. Sorry Bang Ilham, gue udah 3 hari outfit gue hitam semua dari ujung kaki sampai kepala termasuk jaket.
1: Wah. Wow.
0: Di Bintaro mulai gerimis nih, MCR dong. Terima kasih. Vito MCR dong, My Chemical Romance.
2: MCR.
0: My Chemical Romance. Laki lagi, baju hitam nih Bang, arah Soekarno-Hatta, macet, request Pearl Jam. Ngapain nih? Wah, dia gak bilang nih. Kaos hitam nih Bang, sablonnya Bogoh Kak Bogor, lagunya Spandau Ballet, true, thank you.
1: Dia anak ini berarti Malang.
0: Apa tuh Bang?
1: Bogoh Kak Bogor.
0: Aduh, Sunda dong, Sunda dong. Sweta baju biru dongker, alhamdulillah. Bokap pakai baju hitam, baju metal. Request Naughty by Nature dong. Wah, mantap. Ini gue punya warna baju orang-orang yang biasa dipakai sama orang cerdas.
1: Apa aja?
0: Nomor satu biru lagi.
2: Ah, pas banget dong.
0: Nah itu dia, kok bisa begitu ya?
2: Iya, namanya juga nasib.
0: tapi di rumah lu, kalau di rumah gue ya, gue buka lemari, mostly baju gue hitam. Di rumah lu, mostly baju warna apa?
2: Lu tau gak filosofinya warna hitam atau apa?
0: Apa tuh? Gak ribet?
2: Bukan, orangnya itu tertutup.
0: Oh iya?
2: Iya.
1: Ya kalau kebuka gue malu.
2: Kalau itu lo ngomong gitu sih benar juga.
0: Tapi gue sering terbuka loh.
2: Kalau baju di rumah gue, lo tadi tanya, jujur warna-warni, cuman hitam memang mendominasi.
1: Wah, iya kan? Iya sama.
0: Itu.
2: When you're in doubt, wear black.
0: Wah itu yes. Betul, setuju.
1: Black and white. And yes, alright.
2: Iya. Wow, nyaman sekali.
0: Yang kedua merah. Orang pinter katanya baju warna baju merah, gue jarang lagi baju merah.
1: Gue ada
0: sih. Lo ada?
1: Ada satu gue, satu-satunya itu.
0: Ah itu kan waktu itu lo.
2: Gue mau nanya, akhirnya juga nggak terusan ya?
1: Lebih ala mana?
0: Baju-baju musola semua lo.
1: Kalau baju hitam gue 1, 2, 3
0: 98%
1: 98%. Gue kan baju gue cuma 5.
0: Baju merah kan lo yang dapat dari partai PDIP kan?
1: Wah enggak.
0: Lo kaos-kaos partai semua di rumah. Gua, ijo
1: hadiah juga. Hadiah chat lah, hadiah before di agen tuh.
0: Orang pintar suka pakai baju ijo juga, ungu sama oranye. Okay. Nice information. Vito tolong catat ya, gue beli semua nih. Cuma biar kelihatan cerdas.
2: Apaan kalau oranye?
0: Baju orang cerdas. Baju oranye.
2: Banyak baju oranye.
0: Iya karena lu PKS.
1: Sabrek-sabrek dia begudang-gudang.
0: Tapi hari ini gue ngelihat berita ya. Kata DPR RI lagi rame banget hari ini, ada apa sih?
1: Ulang tahun.
0: Iya, karena ada pelantikan Kapolri lah.
2: Oh, enggak kan. Iya, karena kan tadinya presiden mau datang ke DPR, tapi udah sedia nih karpet merah dari bawah sampai atas.
0: Oh, gitu.
2: Tau-tau gak jadi dateng
1: ya.
0: Ada ini, ada dia nonton perlombaan burung dara katanya. Kok penting amat?
1: Ngelepek-ngelepek gue.
0: Akhirnya gak jadi dateng?
2: Gak jadi dateng. Karena mungkin ada hal lain yang lebih.
1: Emang sengaja mau ngeprank kali?
0: Enggak dong, ngapain. Oh, iya. Kalau ini gimana ya? Kan Menkyu baru nih, kan kerjaan lu tuh Komisi 11 DPR RI ngurusin keuangan tuh.
2: Oh kita sih berdoa aja ya, soalnya sekarang kan IHSG lagi anjlok.
0: Iya benar.
2: Terus rupiah juga lagi jelek. Ya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya menteri dan gubernur BI yang baru ini jadi lebih bagus.
0: Wamenkyu dilantik 2 nih hari ini.
1: Iya betul.
2: Wamenkyu ada 2 betul.
0: Gue mau sebenarnya jadi Wamenkyu tapi kan gue siaran.
1: Tapi negara gak mau.
2: Iya negara, itu sih paling pasti.
0: Aduh.
2: Gue juga mau jadi Wamenkyu, cuman sore tadi gue lagi ngantar anak.
1: Gue ditelepon, gue lagi cuci sepatu.
0: Baru mau aja nih Bang. Eh, by the way nih gue minta tolong nih. Yang cewek dong nih. Ada nih. Hai Lil TFM, aku Resna dari Bekasi. Hal ini pakai baju batik korpri karena upacara. Upacara apa lu di hari Rebo?
1: Kamis, Rabu pula.
0: Oke, upacara apa di hari Kamis?
1: Udah ngegas salah lagi.
0: Kok ada upacara di hari Kamis? Aneh banget. Upacara ya, apa ya?
2: Ya mungkin dia PNS kali PNS.
1: 1 Oktober.
0: Oh iya, PNS. Dia 1 Oktober. Oh iya, kesaktian Pancasila. Astagfirullah. Gimana kita ngucapin sih? Selamat hari kesaktian Pancasila ya. Iya. Aduh,
1: semoga lupa. Negaranya makin aman, makin sejahtera.
0: Amin.
2: Tadi bilang Diko bilang ada reshuffle, iya emang ada reshuffle.
0: Iya, reshuffle banyak tadi udah kita bacain.
2: Ini ada reshuffle ke-7 loh BTW.
0: Dalam 2 tahun udah ke-7. Wow.
2: Kalau enggak jadi juga.
0: Itu dia. Gua nunggu dipanggil. Enggak, soalnya nomor gua ini kalau
2: lu ngomong begitu gua takut.
0: Bukan, nomor gua ini kalau
1: dipanggil takut Israel denger.
0: Kagak ntar gua pura-pura enggak denger. Enggak, nomor gua kalau nomor asing emang enggak bisa. Oh, gua yakin istana, iya istana udah berapa kali nelpon.
1: Itu siapa yang ngajarin chattingan begitu?
0: Lu. Oh, iya. Dah, kita pasang lagu nih ya, My Chemical Romance nih. Buat yang masih mau absen, lu hari ini pakai baju warna apa?
1: Kita
0: boleh. 0811 949 9991 ya. Tapi kalau bisa yang cewek dong nih yang absen nih biar happy. Ah, akhirnya ada Yayu di Medan. Bajuku sore ini hitam mix orange.
2: Oh, berarti pinter banget.
0: Pinter banget nih. Mantap Kakak Yayu. MCR nih mengakhiri jam 4. 0811 949 991 ya. Selfie ya, pakai baju warna apa?
1: Kau membuat
0: salah, bukan.
1: Oh, itu masih
0: bukan.

0: aja siap mengguncang Indonesia di Yelah in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Delta FM, hits terenak.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini.

0: karena tarif Transjakarta ini sudah lama nggak berubah, kebijakan baru akan mulai berlaku 1 Januari 2027. Setelah 20 tahun, tarif Transjakarta akhirnya akan berubah, good friends. Tapi jangan buru-buru percaya kalau ada angka tarif yang baru beredar, karena pemerintah DKI masih belum mengumumkan nominal pastinya dan menyebut tarif akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Penyesuaian juga mencakup Trans Jabodetabek, termasuk Mikrotrans dan Jaklingko. Sementara itu, Pramono menegaskan penyesuaian ini nggak berlaku untuk MRT dan juga LRT Jakarta ya, good friends. Dan untuk berita kedua, good friends, gaji di bawah 10 juta rupiah bakal dapat keringanan pajak lagi nih di 2027. Rencananya, insentif ini ditujukan buat pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah. Yang menarik, cakupannya bakal diperluas ke pekerja di berbagai sektor. Pada 2026, fasilitas PPH 21 DTP diberikan kepada pekerja di sektor tertentu, terutama padat karya dan juga pariwisata. Jadi belum semua pekerja dengan gaji di bawah 10 juta bisa mendapatkannya. Nah, baru nih mulai 2027, pemerintah berencana memperluas penerimanya ke seluruh sektor. Selama memenuhi kriteria penghasilan yang ditetapkan, perkiraannya sekitar 7,5 juta pekerja. Namun detailnya belum final. Pemerintah belum merinci besaran insentif maupun mekanisme lengkap untuk 2027. Jadi angka gaji di bawah 10 juta jangan diartikan kalau pasti nggak bayar pajak sama sekali ya, good friends. Dan untuk berita ketiga, ternyata lagu Fix You dari Coldplay ditulis Chris Martin buat menemani seseorang yang lagi berduka nih. Makna lagu Fix You bukan berarti menyelesaikan masalah, makna lagunya justru lebih dalam. Bukan tentang menghilangkan rasa sakit seseorang, tapi tentang tetap berada di samping mereka ketika lo tahu masalahnya memang gak bisa lo selesaikan. Fix You menjadi salah satu lagu di album utama XNY yang dirilis Coldplay pada 2005. Lagu ini kemudian berkembang menjadi salah satu lagu paling dikenal dalam sejarah Coldplay, good friends. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Aku Dere.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
4: Delta FM, hits terenak.

0: see it.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Alan Walker, Faded. Ada hal yang seru banget dari Jepang nih, gue baca. Keren banget. Jepang, mana sih Vito? Ah, gue lagi-lagi baca di scroll-scroll. Jadi Jepang, gara-gara orangnya pada kagak mau nikah, Jepang bakal bayar warganya yang mau pakai dating apps. Gokil. Bayangin aja. Pakai dating apps malah dibayar. Ih, keren. Gara-gara orang Jepang pada gak mau kawin, ya kan? Jadi di prefektur Kochi, Jepang, ada subsidi yang membuat warga sangat menarik nih ya. Warga jomblo bisa dapat bantuan buat bayar aplikasi kencan. Jadi subsidinya maksimal 20 ribu yen atau sekitar 2 jutaan nih ya. Buat warga jomblo usia 20 sampai dengan 39 tahun yang memenuhi syarat. Duitnya dibayar buat apa? Buat bayar aplikasi kencan aka dating apps. Wow! Kenapa sampai disubsidi? Katanya biar orang-orang banyak kesempatan buat ketemu orang lain, bisa jadi pasangan, mau nikah dan punya anak. Soalnya jumlah penduduk di sana sangat menurun, angka kelahirannya juga rendah banget. Jadi pemerintah ikut andil buat warganya yang mau nyari jodoh. Bukan cuma aplikasi swasta aja nih ya. Ada Kochi sendiri tuh punya sistem pencarian pasangan namanya Kochi The Koishio. Di 2026 ini terhubung sama My Number Card buat mempermudah verifikasi status lajang. Jadi enggak ada tuh di sini main dating apps, ngakunya single, taunya udah punya istri, punya anak. Permasalahannya nyari jodoh enggak sesimpel itu. Di Jepang tuh orang-orang malas nikah karena biaya hidupnya tinggi. Kondisi ekonomi tidak menentu. Keseimbangan kerja sama kehidupan juga tidak work-life balance lah, intinya gitu. Sampai keputusan pribadi soal nikah dan punya anak. Jadi emang subsidi ini bisa bikin orang match, tapi belum tentu dia bisa merit. Gitu dah. Lu pada pernah main dating apps gak sih? Lu main dating apps pernah gak tuh?
1: Enggak.
0: Sama
1: pernah.
0: Sekali?
1: Sama sekali gak pernah.
0: Gue waktu pandemi, gue dibayar sama salah satu aplikasi buat main dating apps.
1: Serius?
0: Iya.
1: Aplikasinya masih ada gak sampai sekarang?
0: Gue gak tahu. Tapi gue gak akan sebut aplikasinya ya. Waktu pandemi tuh gue main beberapa aplikasi karena kita gak boleh keluar. Gue cuma di kosan bengong, gue pun gak punya teman. Jadi main dating apps, hiburannya. Gue pernah main Tinder, gue pernah main Bumble. Terus ya itu doang, Tinder sama Bumble. Gak dating apps apa lagi, cuma dua itu kali.
1: Iya, ada satu lagi. Ape? Cuma gue lupa namanya.
0: Tapi gue gak tahu deh, lately gue liat di threads ada orang main dating apps tuh udah banyak.
1: Yeah.
0: Sekarang ada yang buat misalnya orang-orangnya bisa lebih ke filter lah.
1: Bener.
0: Gitu. Nah makanya coba kasih tahu gue deh, good friends. Lu dulu atau sekarang pernah main dating apps gak? Nama dating appsnya apa? Gue...
1: Tapi okay, top of okay. Main orang-orang sih Bumble, Tinder ya.
0: Iya, Oke Cupid kalau gak salah juga ada.
1: Iya, bener-bener Oke Cupid.
0: Iya kan, terus
1: pura-pura nginget.
0: Gak salah, gue cuma pernah main tuh Tinder sama Bumble doang.
1: Tapi lu sampai geser sampai jalan gitu gak? Pakai cuma chat-chat, udah, chat-chat, udah.
0: Jalan.
1: Dengan pede sekali. Oh,
0: iya. Lah, dating apps buat apa kalau gak jalan?
1: Nah.
0: Gitu, makanya coba deh. Good friends yang pernah main dating apps, kasih tahu gue 08 11 949 9991. Lo kasih tahu gue nih, kita quick aja ya. Lo kasih tahu gue, lo pernah main dating apps, dating appsnya apa? Ketemu jodoh atau ketemu yang zong-zong? Kasih tahu gue, please banget ini mah. Ini gue akan puterin sebuah lagu buat... Tadi mana? Ah ini dia, halo Ilham, nama gue Maah. Gua lagi pakai item biru, my favorite color. Request dong Bon Jovi sambil kirim selfie. Gua puter langsung. Buat Maah. Yang lain kasih tahu gue ya, 08 11 949 9991. Pernah main dating apps apa enggak? Nama dating appsnya apa? Sama, ya cerita dikit kali. Jalan apa chattingan doang? Kasih tahu gue ya, ditunggu ya. Request lagu juga boleh.

0: band. Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau gak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang. Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang. Dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Bangkal bareng Ilham, The Waiters, I Love You So. Asik. Cocok banget sama kita lagi ngomongin dating apps nih. Lu dulu pernah gak sih main dating apps? Ini ada...
1: Sorry Bang Ilham, orang Ciater yang deket Oma Cabe. Gue Herman yang di Pamulang. Kalau WeChat itu termasuk dating application bukan ya?
0: WeChat?
1: Gue sih dulu pernah nyoba, tapi gak sampai jauh. Makasih.
0: Kalau WeChat kayaknya, gue gak tahu deh, itu kan aplikasi chatting ya. Gue gak tahu. Yang jelas yang dating apps tuh yang tadi gue sebutin tuh. Dua doang tuh, Tinder, Bumble, sama apa tadi? OkCupid. Sisanya, masuk deh. Masa sih? Coba. Dating apps di Indonesia apa aja? I love you so. Nanti gue bakal bacain ya, tapi ada yang mau cerita lagi nih. Selamat sore menjelang Delta FM. Selamat sore menjelang malam kali ya. Gue Welly. Dulu gue pernah main beberapa dating apps. Awalnya cobain Tinder sama OkCupid. Cuman kok kayaknya match sama cewek yang kurang jelas terus. Akhirnya gue cobain dan fokus ke Bumble. Setelah setahun lebih, akhirnya gue married sama cewek yang match di Bumble. Satu hal yang dipelajarin dari dating apps adalah kalau udah cocok dan serius, gak perlu basa-basi, langsung to the point aja. Request dong, when I see you, smile, bad English. Coba ntar gue puter ya, gue cari ya. Tapi emang, gue juga punya beberapa teman yang lumayan sukses main dating apps ya. Ada yang sampai nikah, ada yang sampai punya anak. Dan banyak juga sebenarnya kalau dibilang yang gagal juga sangat banyak sekali yang gagal. Cuman emang sekali lagi ya, tergantung lu juga sih ngefilternya. Kalau misalnya di awal-awal enaknya dating apps tuh menurut gue ya, kalau di awal-awal udah gak serak, langsung lo cut aja. Gak usah basa-basi, gak usah ribet-ribet. Gak cocok, udah cut. Karena gue beberapa kali ya, main dating apps nih. Match, ngobrol, belum sampai tukeran WA nih. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mintaan misalnya gitu. Nah gue males tuh, lo kalau gak mintaan, gue kasih tenang aja. Tapi kalau mintaan banget, ribet, belum-belum misalnya kita mau jalan, minta jemput rumahnya jauh, gue kayak aduh gue males, kayak gitu-gitu. Mendingan ya udah yang asik-asik aja, yang santai-santai aja, toh kita kan bener-bener teman baru banget nih. Menurut gue, lo belum berhak buat ngerepotin gitu. Tapi sekali lagi orang beda-beda ya, itu kan kalau gue. Kalau lo ya terserah, bebas gimana. Makanya gue lagi nanya nih, ada yang pernah main dating apps gak? Ceritanya gimana? Dulu, karena pandemi kali ya, gue sangat sering match tuh. Di Bumble, di Tinder, sering banget gue match. Akhirnya banyak juga orang-orang yang berteman sampai sekarang jadi teman baik gitu. Gak harus yang untuk jadi pacar-pacaran. Gak harus jadi pacar-pacaran, gak harus jadi FWB, gak harus jadi situation. Gak harus kayak gitu, tapi banyak yang jadi teman, banyak yang jadi relasi. Ya asik-asik aja. Salah satunya gue pernah ya match sama orang. Akhirnya kita makan di Citos. Tapi begitu chat nih asik nih orangnya. Tapi begitu ketemu, orangnya kikuk banget. Dia
2: di introvert kali.
0: Gue gak tau di chat dia. Bisa jadi dia udah kerja, kalau gak salah kerjanya planologi kalau gak salah. Teknik planologi kerja di bagian itu. Nah akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol kikuk. Ada juga yang di chat nih, ketika ngobrol-ngobrol, buset omongannya tinggi bener. Gila omongan tinggi bener. Gue baru dari Tibet, gue baru sini. Pas datang, nih cewek bajunya lecek banget. Gue kayak kenapa sih gitu. Nah seringkali tuh kayak gitu. Cuman menurut gue main dating apps tuh kalau dibawa seru, seru banget. Lo bisa nemu orang macem-macem, aneh-aneh. Tapi yang asik itu juga banyak. Gitu dah. Gue puterin rekaman dari Welly yang udah sampai nikah sama orang dari Bumble. Ini dia Bad English. When I See You Smile. Pilihan lagunya keren loh. 0811-949-991. Ceritain ke gue pernah main dating apps apa enggak? Ceritanya kayak gimana? Dating appsnya apa ya?

0: Ada tiga.
1: Balik lagi di ada tiga.
2: Yeay, aku ikut.
1: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik.
1: Gila nih, mantep banget nih. Gue liat-liat. Tapi lo gemukan, gue liat-liat deh.
3: Alhamdulillah gue naik 3 gram.
1: Wah, gila. Pengedar ya anda ya. Eh.
3: Wah, ini yang kita bahas. Nasehat banget buat lo nih.
1: Salah. Eh.
3: Apa?
1: Kita mau ngomongin lagi nih. Ada 3 nih. Ini harus dibahas karena lu butuh nih konselingnya. Ada 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Gitu.
3: Iya.
1: Ya, nomor 3 adalah eksibisionisme.
3: Eksibisionis dong.
1: Iya, betul. Berarti lu udah baca. Eksibisionis.
3: Nama tengah gua.
1: Wow, Denny.
3: Denny Virgonian eksibisionis.
1: Wah, itu di belakang dong. Di belakang. Eksibisionis adalah orang yang punya kelainan seksual. Dia sering memperlihatkan kelaminnya ke orang-orang lain. Jadi, bentar deh, apa? Lihat nih, gitu. Serem banget ya.
3: Gini, pas udah penuh, dia naik lift terakhir, dikeluarin aja dijepit gitu.
1: Udah gitu naik MRT lagi, kayak yang lain lagi kepanasan gitu ya, dia adem, enak.
3: Kayak kereta Jepang itu.
1: Iya.
3: Kok gak bisa ditutup, pipi-pipi, jalan-jalan. Itu kan petugasnya udah keliling, orang dorong-dorong.
1: Iya.
3: Ini masih gak nutup-nutup juga apa sih?
1: Ada yang nyempil.
3: Ada yang nahan di situ.
1: Aduh. Jadi hal ini sering dilakukan sang pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual waktu korban terlihat kaget karena si perilaku orang itu.
3: Padahal, jadi, padahal kaget gini, wow kecil.
1: Wow. Ya orang kok kan sering tahu kita lihat di KRL.
3: Iya.
1: Ada yang melakukan masturbasi gitu ya.
3: Iya.
1: Atau di mana-mana deh waktu itu pernah di KRL yang orang kayak pakai pakaian Jepang-Jepangan gitu. Pakai jas dokter-dokteran tapi palsu, terus bawa tas, rambutnya aneh, itu tuh sering tuh kayak gitu dulu. Sekarang udah ditangkap, alhamdulillah, mantap KRL. Udah gitu selain itu juga bisa dilakukan dengan mempertontonkan bagian tubuhnya di tempat-tempat umum.
3: Iya.
1: Ditol lagi pada ngebut-ngebut, tiba-tiba buka celana nih di tengah-tengah. Wewewe gitu.
3: Itu Uksia sama Ukraina lagi tarung nih di tengah-tengah.
1: Lihat nih. Der. Ih, serem banget. Ada 3.
4: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
3: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
3: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
3: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
4: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
5: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
6: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin hits terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: ada 3. Balik lagi di ada 3. Ini kita punya 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Yang nomor 3 tadi eksibisionis ya.
1: Oh iya, itu
0: dari
1: itu,
0: kata exhibition kali ya?
1: Iya, iya kan,
0: pameran.
1: Memamerkan ya gitu. Itu oke, anggaplah itu tadi nomor 1.

0: ya. Oke lah, nanti kita balik lagi.
1: Ada tiga. Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Gen Z makin pilih nikah sederhana, yang penting hidup setelahnya tenang nih. Kepala KUA Tebet, Pak Nasrullah nyebut, pasangan yang menikah di KUA pada 2026 naik dari sekitar 20% menjadi 40%. Dan mayoritas dari pasangan yang memilih cara ini adalah Gen Z. Sederhana bukan berarti nggak bahagia ya, good friends. Buat sebagian pasangan, yang dipikirin justru bukan cuma gimana pesta pernikahannya, tapi gimana kehidupan setelah status suami istri dimulai. Salah satunya adalah Saruni Cantika yang memilih akad di KUA karena biaya yang ada bisa diprioritaskan untuk kebutuhan setelah menikah. Misalnya kebutuhan rumah, tabungan, atau persiapan hidup bersama. Jadi yang penting bukan seberapa mewah, pada akhirnya konsep pernikahan tiap pasangan memang beda-beda. Mau pesta besar atau cuma akad sederhana, yang penting keputusannya memang sesuai kemampuan dan gak bikin kehidupan setelah menikah malah dimulai dengan beban utang, good friends. Untuk berita kedua, good friends, Jenderal Listio Sigit resmi diberhentikan, disetujui DPR atas permintaan Presiden Prabowo. Keputusan pemberhentian Listio Sigit disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. DPR menyetujui laporan Komisi 3 terkait pemberhentian dengan hormat tersebut. Pergantian ini merupakan tindak lanjut dari surat Presiden atau surpres yang diterima pimpinan DPR pada 30 September 2026. Surat tersebut berisi usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, proses pergantian dilakukan sesuai mekanisme setelah

0: DPR menerima surprise, pelantikan Suyudi juga dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk berita ketiga, good friends, saking pada nggak mau nikah nih, Jepang bakal bayar warganya yang mau pakai dating apps. Pemerintah Prefektur Kochi memberikan subsidi maksimal 20 ribu yen atau sekitar 2 jutaan untuk warga jomblo usia 20-39 tahun yang memenuhi syarat. Subsidi ini bisa digunakan untuk biaya seperti pendaftaran, registrasi langganan, sampai biaya penggunaan aplikasi yang udah memenuhi sertifikasi yang ditentukan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kochi untuk mendorong lebih banyak kesempatan bertemu pasangan dan mendukung orang ingin menikah. Pemerintah daerah memang sedang menghadapi persoalan jumlah penduduk yang menurun dan angka kelahiran yang rendah, good friend. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ben. Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, Ben yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
0: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
0: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung mengatakan penyesuaian dilakukan karena tarif TransJakarta ini sudah lama nggak berubah. Kebijakan baru akan mulai berlaku 1 Januari 2027. Setelah 20 tahun, tarif TransJakarta akhirnya akan berubah, Good Friends. Tapi jangan buru-buru percaya kalau ada angka tarif yang baru beredar, karena pemerintah DKI masih belum mengumumkan nominal pastinya dan menyebut tarif akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Penyesuaian juga mencakup TransJabodetabek, termasuk Mikrotrans dan Jaklingko. Sementara itu, Pramono menegaskan penyesuaian ini nggak berlaku untuk MRT dan juga LRT Jakarta, ya, Good Friends. Dan untuk berita kedua, Good Friends, gaji di bawah 10 juta rupiah bakal dapat keringanan pajak lagi nih di 2027. Rencananya, insentif ini ditujukan buat pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah. Yang menarik, cakupannya bakal diperluas ke pekerja di berbagai sektor. Pada 2026, fasilitas PPH 21 DTP diberikan kepada pekerja di sektor tertentu, terutama padat karya dan juga pariwisata. Jadi belum semua pekerja dengan gaji di bawah 10 juta bisa mendapatkannya. Nah, baru nih mulai 2027, pemerintah berencana memperluas penerimanya ke seluruh sektor. Selama memenuhi kriteria penghasilan yang ditetapkan, perkiraannya sekitar 7,5 juta pekerja. Namun detailnya belum final. Pemerintah belum merinci besaran insentif maupun mekanisme lengkap untuk 2027, jadi angka gaji di bawah 10 juta jangan diartikan kalau pasti nggak bayar pajak sama sekali, ya, Good Friends. Dan untuk berita ketiga, ternyata lagu Fix You dari Coldplay ditulis Chris Martin buat menemani seseorang yang lagi berduka nih. Makna lagu Fix You bukan berarti menyelesaikan masalah, makna lagunya justru lebih dalam. Bukan tentang menghilangkan rasa sakit seseorang, tapi tentang tetap berada di samping mereka ketika lo tahu masalahnya memang gak bisa lo selesaikan. Fix You menjadi salah satu lagu di album utama XNY yang dirilis Coldplay pada 2005. Lagu ini kemudian berkembang menjadi salah satu lagu paling dikenal dalam sejarah Coldplay, Good Friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Good Friend. Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Manggal bareng Ilham.
1: Tuh, Gary Petty.
0: Apa?
1: Gary Petty.
0: Katy Perry. Aduh, Starstruck. Radio Remix.
1: Banyak banget tuh. Ada bintang satu truk.
0: Aduh. Jam 8 nih kita harus cabut nih. Tadi kita ada tamu. Tadi kita ada tamu banyak datang ke sini, jadi kita ngilang dulu sebentar. Punya... Sebenarnya mah ada kita di sini, cuma ngilang sebentar doang, banyak tamu.
1: Kita kayak orang hajatan sunatan ya, banyak tamu datang.
0: Iya. Aduh, ada 2 bis tadi kesini orang. Kita temenin atu-atu. Tapi intinya terima kasih deh. Besok kita balik, kita hari Jumat, besok harus siaran
1: iya,
0: ya.
1: Jumat, iya dong.
0: Aduh, nih orang-orang. Eh, tadi gua kan ke depan sebentar. Udah gerimis.
1: Hah?
0: Iya, serius.
1: Wah,
0: gua.
1: Wah, aku kedinginan dong, nanti hujan gimana?
0: Nanti lu pulang hujanan gimana?
1: Ya aku neduh paling di hotel.
0: Aduh, otaknya jorok terus.
1: Astagfirullahaladzim,
0: apa terima uangnya? Kasih Bang Denny, terima ya, kasih ya. Juga Vito, terima kasih kru yang bertugas, terima kasih buat good friends. Di jalan hati-hati ya.
1: Yang gerimis, kalau bisa neduh jangan maksain,
0: takut iya. Takut atit. Ah, mau atit aku tuh di. Itu mah ini,
1: kalau mau takut kamu sedih.
0: Gak sesuai umur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Weh, kenapa gue nyapanya kayak gitu? Karena ini hari yang pas banget buat bahas film horor. Kembali lagi di Good Talk with Rifki Prasojo dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Buat yang lagi di jalan pulang, hati-hati, lihat kiri kanan, lihat belakang. Apalagi kalau yang rumahnya ngelewatin kebon, ngelewatin kuburan mungkin. Tenang, gue bakal nemenin lo ngobrol di sini sampai jam 10 malam nanti. Hari ini gue pengen bahas salah satu film horor yang paling breakthrough menurut gue. Buat gue film ini beneran ngasih terobosan luar biasa. Kenapa? Film ini terang sepanjang filmnya. Tapi terornya gak bakalan pernah bisa gue lupain. Bengong gue begitu film ini selesai gue nonton di bioskop. Gue ada bengong sekitar 1 menit, mangap. Kira-kira udah kebayang belum filmnya film apa? Boleh DM-DM ya ke Instagram Rifki Prasojo atau @deltafm. Setelah ini gue bakal bacain sedikit sinopsisnya dari film ini nih, gue spill. Tentunya masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama Rifki Prasojo di Good Talk. Sampai jam 10 malam nanti. Kayaknya gue gak perlu bisik-bisik gitu kali ya biar serem. Ya sebenarnya sih biar suasananya makin mencekam aja gitu. Film ini adalah salah satu breakthrough-nya Florence Pugh kali ya. Salah satu film yang bisa dibilang menurut gue mengharumkan namanya Florence Pugh sih. Tentunya tidak lain tidak bukan, rekomendasi film hari ini adalah Midsommar. Bercerita tentang sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang lagi pengen bikin tugas akhir. Akhirnya mereka memutuskan untuk meneliti kebudayaan suatu desa kecil, suatu komunitas kecil di desa Horge, Hälsingland, Swedia. Kalau nggak salah begitulah nama desanya. Sekilas semua yang ada di desa ini nampaknya indah. Orang-orang yang pakai baju putih semua, semuanya terlihat berdamai, semuanya saling kenal, semuanya saling berbagi. Tapi pelan-pelan ada ritual-ritual yang gak masuk akal banget. Dari awal gue nonton film ini gue udah gak ragu. Sutradaranya adalah sutradaranya Hereditary. Gue suka banget Hereditary. Ketika dia bikin film ini, gue gak pakai mikir, berangkat gue pasti akan nonton. Dan ternyata film ini benar-benar gak ngecewain gue sama sekali sih. DM-DM dong, ada yang belum nonton gak Midsommar? Boleh ke IG-nya Delta FM atau ke IG gue. Atau dua-duanya juga boleh. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Hanya di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Good Talk with Rifki Prasojo. Kita masih bahas Midsommar nih. Film horor paling terang kayaknya yang pernah gue nonton seumur hidup gue. Tapi terornya gak kaleng-kaleng. Menurut gue, kalau lo suka The Witch, kalau lo suka Hereditary, pokoknya film-film horor early-nya A24 ya, lo pasti bakal suka Midsommar ini sih. Karena berbau-bau sekte ya, kultus. Atau Autopsy of Jane Doe mungkin. Wah, itu juga gue suka banget sih. Atau ada satu lagi film Inggris yang cukup underrated, judulnya Kill List. Wah, itu juga mirip-mirip sama film ini. Gak ada hantu-hantuan. Di Midsommar bahkan seinget gue gak ada jump scare sama sekali. Ya, ada satu lah, tapi gak penting. Karena bukan itu jualannya. Boleh dong DM-DM rekomendasi lagi film apa yang kurang lebih vibe-nya mirip-mirip nih kayak gini. Boleh ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo atau dua-duanya. Abis ini gue bakal muterin hits terenak dulu buat lo. Setelah itu, kita bakal bahas scoringnya Midsommar. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Action. Workmore off. Good talk with Rizky Prasojo.

Good Talk with Rifki Prasojo. Film apapun kayaknya bakalan kurang lengkap kalau musiknya nggak mendukung. Nah, buat film Midsommar, komposernya itu namanya Bobby Kerlake. Dia itu bikin kurang lebih 12 lagu lah, scoring-scoring khusus buat film Midsommar. Dan itu lagu-lagunya teror banget sih. Dia tuh sengaja milih instrumen-instrumen kuno gitu. Jadi trompet kayu lah, terus digabung sama biola-biola tipikal horror gitu yang nging-nging-nging. Jadinya nuansa-nuansa medievalnya tetap dapat, tapi versi horror. Bahkan di film ini cuma ada 2 lagu yang memang lagu komersial. Ada IOU-nya Freeze sama The Sun Ain't Gonna Shine dari Frankie Valli dan The Four Seasons. Cuman 2 lagu itu aja yang lagu komersial. Sisanya adalah scoring yang dibikin langsung sama Bobby Kerlake. Tapi emang film horror itu harus nyangkut sih menurut gua scoringnya. Atau emang lagu-lagu komersial yang sengaja dipilih buat film itu. Contohnya Insidious. Tiptoe Through the Tulips-nya Tiny Tim. Wow, it's such a tongue twister. Tapi lagu itu serem banget gak sih? Tiptoe by the window. Iya, merinding gue. Boleh dong, good friend. Apa lagu horor yang paling nyangkut versi lo? Kasih tahu gue, DM-DM. Boleh ke Instagram, @RifkiPrasojo.fm. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Midsommar. Gue mau ngebahas satu aspek penting dari film ini yang gue baca. Ari Aster, sutradaranya, bikin film ini alasannya adalah karena dia baru patah hati. Wow, lo lihat hasil akhirnya. Hasil dari patah hati jadinya film Midsommar. Karena poin dari film ini menurut dia adalah keluar dari hubungan yang toksik. Wow, intinya adalah self-growth.

gokil banget sih menurut gue. Dari sebuah kejadian menyakitkan buat dirinya, dia bisa bikin karya yang sebegitu positifnya hasilnya. Kayaknya kalau kita putus malah ngais-ngais tanah gak sih? Atau gue mau touring sampai puncak sendirian sambil dengerin lagu-lagu galau. Tapi gue penasaran deh good friend. Apa sih momen di hidup lo yang impactful banget, mungkin nyakitin banget, atau mungkin bikin bahagia banget. Tapi setelah itu efeknya lo malah jadi ngerjain sesuatu yang sangat produktif. Atau lo jadi bikin sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau buat gue sendiri mungkin zaman-zaman sekolah kali ya. Waktu itu ketika gue putus, larinya tuh jadi bikin lagu, ngeband sama teman-teman gue. Wah, lagunya tentang putus, tapi lagu punk. Boleh dong DM versi lo. Boleh DM ke Instagram gue atau Instagramnya Delta. Abis ini gue mau mainin hits terenak dulu yang udah gue siapin. Setelah itu, gue bakal baca DM dari lo. Tentunya hanya di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Good Talk with Rifki Prasojo. Sekarang gue bakal bacain DM dari lo nih. Ada satu yang tadi udah gue keker nih, Irfan. Hal paling positif yang terjadi dari hidup gue ketika gue mengalami hal yang paling berat adalah gue nato. Belum kelar nih, gue bacain dulu sampai habis. Gue natoin temen gue di kompetisi tato dan gue menang. Semoga tatonya bukan nama mantan lo ya bro. Wah, ini ada bagus banget dari Fajar. Moment self-growth bagi gue adalah ketika sahabat gue meninggal dan dia adalah orang yang selalu gue contekin untuk tugas maupun PR. Setelah dia gak ada, tadinya gue ngerasa gue gak mungkin bisa lagi dapat nilai bagus. Tapi gue akhirnya malah berhasil self-motivate diri gue dan gue berhasil ikut olimpiade. Beuh. Lo keren banget sih, Jar. Gue yakin sahabat lo bangga sih, bro. Oh, ini keren banget nih dari Hana. Dulu aku dibully karena aku gemuk. Teman-temanku bilang aku gak bakal bisa olahraga. Kalau aku lagi ambil nilai lari, teman-temanku pasti ngatain gajah lari, gajah kabur. Oh. Tapi aku ngebuktiin kepada semua orang, aku ikut kejuaraan taekwondo dan aku berhasil masuk ke Jurda dan dapat juara 2. Itu rasanya ya, Hana. Pengen banget gak sih kayaknya bawa-bawa medalinya gitu, kayak rub it in your face gitu. Enggak, tapi gak boleh ya. Tidak boleh balas dendam. Gak apa-apa, Hana. Doain yang baik-baik aja buat mereka. Yang penting, lo gak perlu ngebuktiin diri lo kepada siapapun. Lo berhasil ngebuktiin diri lo kepada diri lo sendiri. Congrats, Hana. The best. Buat lo yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM dari lo. Tentunya masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Sampai jam 10 malam nanti.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue masih akan bacain DM dari lo nih. Ada satu dari Ardi. Momen self-growth yang paling gue inget banget adalah ketika gue malas-malesan ngaji dulu waktu kecil dan malah cabut ngaji. Akhirnya gue malah dengar suara ketawa perempuan di dekat kebun dekat rumah gue. Musang kali itu bro, musang pandan atau musang bulan suaranya kayak gitu kok. Akhirnya setelah itu gue beneran jadi rajin ngaji dan sekarang gue sering diminta untuk menjadi muadzin atau khotib. Keren banget bro Ardi, Ustadz Ardi, the best. Itu namanya dari petaka menghasilkan prestasi, gak apa-apa. Ini ada satu kocak nih dari Tian. Self growth diri gue adalah ketika gue berhasil masuk PTN walaupun pada saat mau ujian abang gue sangat mengganggu dengan pasang musik keras-keras di kamarnya. Ini bagian ini. Tapi akhirnya gue berhasil masuk PTN karena tape-nya gue rusakin. Aduh, Tian, gue gak bisa membenarkan apa yang lo lakukan sih. Tapi, mungkin for the greater good itu perlu dilakukan. Gak tau, gue no comment deh. Aduh, DM-DM lagi ya. Gue masih tungguin sampai jam 10. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more of Good Talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Sudah hampir jam 10. Sebenarnya awalnya kita bahas film horor ya. Cuman karena DM-nya lucu-lucu banget, jadi jadinya gak horor juga ujung-ujungnya. Maaf ya guys. Tapi makasih banyak banget buat yang udah dengerin, buat yang udah DM, buat yang udah ikutan hadir nih sampai jam 10. Thank you banget. Hati-hati di jalan buat yang belum sampai. Kita bakal ngobrol lagi besok, tentunya dengan rekomendasi film yang lebih seru lagi. Boleh banget DM-DM, film apa yang kira-kira seru buat gue bahas besok. So, Rifki Prasojo, signing out. Good night, have a good rest, let's have a good talk tomorrow.

lagu enak bisa kamu dengerin di Delta FM. Enak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. It's Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Nurisa Dian Asrifah sukses membawa pulang emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga wushu. Atlet Indonesia itu mengaku hanya berusaha tampil nyaman dan menikmati pertandingan sampai akhirnya berhasil meraih emas. Sementara dari berita entertainment, film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Film horor ini mengisahkan teror misterius setelah ditemukan jenazah dengan luka berlubang di bagian punggung yang kemudian menyeret sejumlah warga ke dalam kejadian mengerikan. Kita beralih ke berita sepak bola, pelatih Juventus Luciano Spalletti dikabarkan meminta klub mengejar striker Sunderland Brian Brobe. Juventus disebut ingin menambah opsi di lini depan untuk meningkatkan daya gedor tim meski sudah mendatangkan Nick Waltermate dan Randall Kolo Muani. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello everybody. Boleh gak usah kencang-kencang banget gak dari suaranya. Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai, 2 Oktober nih 2026 Hari Batik. Just wanna friendly remind to each and every one of you, pakai batiknya hari ini ya. Harus dipakai batiknya ya. Jangan sampai gak dipakai batiknya ya. Gitu. Nyuruh. Katanya ya Nar, gue hari Jumat tuh selalu ada apa namanya baju kantor yang harus dipakai lagi. Tapi gue happy deh, ada beberapa kantor yang kemarin tuh justru malah udah menggunakan batik. I don't know apakah memang setiap hari Kamis di kantornya itu pakai batik, atau memang to celebrate the apa ya, the National Day of Batik yang memang selalu hadir di tanggal 2 Oktober yang memang sebenarnya menjadi sebuah perayaan. Kenapa? Mungkin buat teman-teman ada yang nanya, kenapa sih Nar 2 Oktober tuh dijadiin apa namanya Hari Batik? Karena memang tepat di tanggal 2 Oktober 2009 nih good friend, itu adalah kali pertamanya UNESCO tuh menetapkan bahwa batik itu tuh sebagai warisan tak benda yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi memang diakui secara worldwide gitu, secara dunia, dan sudah disahkan oleh UNESCO. Begitu ceritanya. Jadi makanya tanggal 2 Oktober tuh dirayakan sebagai Hari Batik Nasional. Gitu deh. Anyway, kalau ngomongin tentang keseruan di hari Jumat ini, besok weekend, ada rencana-rencana apa mungkin di weekendnya nanti? Atau bahkan lo ngerasa kayak, ntar aja deh Nar, ngerusin make weekendnya. Justru malah hari ini gue lagi deg-degeser. Deg-degeser kenapa? Apakah ada yang dinanti-nantikan untuk direalisasikan di hari ini? Boleh dong cerita-cerita ke kita. Delta Kids, Delta Kids juga nih mungkin mau ikut bersuara lewat voice note-nya. Boleh. 0811-887-8991. I don't know ya. Kayaknya memang beda-beda setiap sekolah, karena ponakan gue tuh hari ini ambil rapot. Apakah di sekolah anaknya teman-teman semua juga sama? I don't know. Apakah memang sudah mulai ada hawa-hawa berlibur atau gimana? Boleh diceritain ya. 0811-8878-991 itu adalah nomor WhatsAppnya Delta FM. Di save dong. Sekali lagi ya. 0811-8878-991 atau as simple as you can just reach me out through my social media account. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke Instagram gue, boleh. User ID-nya adalah @danargumilang. Jadi kita tunggu requestannya, cerita di hari Jumatnya seperti apa. Silahkan di share di sana, sambil kita lanjut dulu muterin lagu tahun 90-an dan juga 2000-an yang lain. One of my favorite song coming from Ken. This is Everybody's Changing di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Sekali lagi gua tunggu buat teman-teman yang mau request, mau bercerita hari Jumatnya gimana. Kita seseruan di hari Jumat ini sampai jam 10 pagi nanti. Oke? Okay?

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Dora FM teman, untuk yang terus bergerak, selamat pagi good friend.
1: Hai, selamat pagi good friend.
0: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Halo.
0: Gue tunggu yangnya dulu nih.
1: Yang udah di jalan.
0: Di jalan.
1: Aduh, ya ampun. By the way, selamat hari batik.
0: Selamat hari batik buat semuanya. Gue tadi ngelihat Ovi masuk, gue bilang, ih batik lo bagus Devi.
1: Iya, ini local brand. Ya tentu ya, batik kan namanya.
0: Iya benar, tapi menariknya Vi, batik itu tuh sebenarnya gini, kenapa akhirnya orang-orang di luar sana mengklaim batik tuh punya mereka dan segala macam. Jadi memang cara membatik itu kan merintang warna sebenarnya kan. Jadi lo ngerintang warna pakai malam atau pakai waxnya itu untuk nahan pewarnaan yang pingin diwarnain.
1: Betul.
0: Nah sebenarnya di luar sana, di luar negeri sana, kayak di Cina, di India, bahkan kemarin gue kan ngelakuin ada workshop membatik, yang datang tuh bule-bule. Aduh gue lupa dari mana, kayaknya dari, pokoknya di Eropa. Di Eropa pun juga ada teknik yang sama untuk bisa merintang warna kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya Indonesia yang disahkan
1: menjadi disahkan yang pertama atau yang punya gitu,
0: yang
1: ya
0: punya batik itu karena memang tekniknya yang dimilikin sama si Indonesia itu tuh menggunakan si cantingnya.
1: Iya, jadi itu yang membuat berbeda ya dari negara-negara lainnya. Iya sih, tapi gue tahu juga tuh banyak informasi kalau batik itu adalah cara membuatnya kan sebenarnya.
0: Betul.
1: Itu mirip aja kayak kalau temen gue menganalogikannya kayak lo tie-dye aja, Vi.
0: Oh iya benar sih.
1: Iya kan, lo mau ngeklaim misalnya Jamaika yang punya tie-dye misalnya gitu bisa aja.
0: Iya.
1: Yang pertama kali menciptakan atau misalnya di sana tekniknya unik atau gimana.
0: Bahkan
1: gitu,
0: kemarin itu tuh gue sempet ngelihat ada satu konten, gue nggak tahu apakah masuk juga ke di explore lo atau good friend pun juga pernah ngelihat di explore sosial medianya. Jadi memang ada yang lagi datang ke satu tempat gitu di Afrika. Terus dia si orang Afrikanya ini kayak lagi menunjukkan wastra-wastranya yang ada di sana, kain-kain yang ada di sana. Dia bilang kayak justru malah pattern yang ada di Afrika ini inspired by Indonesian.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi kayak wah menarik banget ya emang. Gue tuh segitu takjubnya semakin beranjak dewasa mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia yang bukan cuma satu dua tapi ratusan ribu, tuh banyak sekali budaya yang ada di sini.
1: Ngomong-ngomong soal budaya batik juga, nanti kita akan ada putra-putri batik yang ngobrol.
0: Yes, ada adik-adikku di yang sini akan hadir di sini.
1: Adik, betul.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka semuanya. Anyway, Ovi, tadi kalau ngomongin tentang yang lagi di jalan, ini pun juga banyak teman-teman kita yang lagi di jalan.
1: Kang Hendy. Biasa, Jumat ini tetap harus pakai batik katanya. Walaupun tiap hari udah pakai batik kecuali hari Jumat. Selamat hari batik, katanya lalu lintas Arca Manik Antapani lancar merayap. Ovi masuk ternyata. Ada
0: Ovi di sini, Kang Hendy. Tapi ini kalau ngomongin Bandung, ternyata batik yang lo pakai dari Bandung ya?
1: Iya.
0: Damakara. Jadi gue bilang, Ovi bagus banget sih batik lo.
1: Iya, terus dia tuh kayaknya, gue gak ngerti ya motif-motifan, tapi gue melihat motifnya yang Damakara ciptakan itu tuh kayak bukan yang memang biasanya kita lihat dari zaman dulu.
0: Bener, karena memang sekarang gitu tuh banyak banget motif-motif yang dihadirkan tuh sesuai dengan trennya sekarang gitu.
1: Iya, karena sejauh mata memandang awalnya.
0: Benar, kan? Si ayam dan lain sebagainya. Ayam. Ini pun juga ada yang hadir, udah mau ikutan request Kak Nana.
1: Nana.
0: Nananya Nana pendek atau Nana panjang?
1: Oh, Nananya gemes gak sih, Nana legging gak?
0: Mau dengerin lagunya The Weeknd yang Sao Paulo. Oke, terus juga ada Nisa.
1: Hai.
0: Mau kirim salam untuk teman-teman dan keluarga, untuk Amar yang lagi sakit cepat sembuh biar cepat sekolah lagi. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven, Vi?
1: Iya, betul.
0: Kemarin gue
1: nanti kita cariin.
0: Sempat ngelihat Selamat Pagi Wanda Utari.
1: Oh, kirain Wandahara.
0: Bukan, Wanda Utari ada salah satu teman gue yang punya donat UB.
1: Tahu aku.
0: Di Bogor, ngelihat sosial medianya. Jadi ART-nya sakit, Vi. Terus di Bogor dia masuk ART-nya dibawa ke rumah sakit. IGD-nya penuh banget.
1: Iya, soalnya memang gimana ya, sekarang tuh lagi banyak banget yang sakit, Nar.
0: Dan kemarin pun juga gue sempat ngelihat ada postingan, gue gak tahu siapa, jadi gue lagi buka threads gitu ya. Si orangnya ini nih, karena lagi abis dari salah satu perhelatan konser di Jakarta, Terus habis itu dia ngerasa kok gue susah nelen apa segala macem. Eh, positif influenza A.
1: Aduh, kemarin juga hari Senin kan gue abis ngambil rapot itu gue ajak Aka vaksin kan, karena masih ada hutang vaksin tuh di dokter anaknya untuk tahun ini. Terus kalian shot flu juga. Nah, dokternya tuh bilang satu rumah sakit ini lagi influenza A, dia bilang gitu.
0: Aduh, sehat-sehat buat semuanya. Kalaupun memang sekarang ini lo lagi ngerasa lelah banget harus bolak-balik rumah sakit, rumah sakit. Semoga yang lo lakukan ini nih bisa menjadi sebuah energi juga untuk yang lagi sakit. Dan lo pun juga bisa bisa menjaga kesehatannya itu dengan melakukan tindakan-tindakan untuk bisa mencegah yang namanya influenza A gitu.
1: Betul,
0: ya Vi.
1: Betul, karena kan gue juga maksudnya bokap gue lagi sakit. Terus kemarin juga kan anak gue sempat dirawat juga tuh kan di awal tahun. Ngerasa menjadi orang yang mengasuh atau menjaga orang sakit itu capek banget. Pasti. Makanya harus butuh semangat ekstra.
0: Pasti.
1: Semangat Nisa ya.
0: Mungkin semangat ekstranya yang bisa kita berikan sesimpel memutarkan lagu favorit lo nih, Good Friend. Mau ikutan request boleh banget. Sambil kirim-kirim voice note ke kita juga boleh ya, Fia.
1: Boleh banget, ada siapa ini, Danar?
0: Yang satu ini Benji nih.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Ini aku Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
0: Yes, oh, Benji.
2: Aku juga sembari mau request lagu Tulus dari Dejau.
1: Kembali.
2: Selamat Hari Batik Nasional ya.
0: Terima kasih.
2: FM buat teman yang terus bergerak.
0: Thank you Benji.
1: Itu tadi katanya lagu
0: mau dengar Tulus dari Teh Hijau.
1: Ya, Teh Hijau dari Tulus sayangku, nanti kita coba cariin ya.
0: Siapa tahu ada yang baru rilis. Nama bandnya Teh Hijau.
1: Terus lagunya Tulus.
0: Kayak dulu Titi DJ bikin apa namanya? Bikin lagu tentang judul Tulus. Oh, gitu? Dia jadi Tulus bikin lagu Hati-hati di Jalan. Kan orang kalau dulu zaman anak-anak milenials, Titi DJ ya, Titi DJ kan Hati-hati di Jalan. Akhirnya Bu Titi bikin lagunya judulnya Tulus.
1: Wah. Gue juga mau bikin nih.
0: Apa tuh?
1: Ikhlas.
0: Hey.
1: Ini dia Tulus dan Ikhlas.
0: Papan catur hitam putih.
1: Latur biar rapi.
0: Ada yang mampir juga ke WhatsApp-nya kita nih. Babang.
1: Halo.
0: Selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi. Selamat Hari Batik dan Jumat Berkah. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya.
1: Amin.
0: Mantap, formasi lengkap, gak ada yang tertinggal. Info aja jalan terusan Jakarta Arca Manik Antapani. Mantap, padat, tiarap, merayap, macet.
1: Ini kayaknya lagi sebelahan sama Kang Hendy ya.
0: Kayaknya gitu nih. Oh, luar biasa. Kang Hendy juga bilang kemarin ya, pakai batik Damakara, kata Jovi.
1: Lovely.
0: Iya, tadi Ovi juga nunjukin kayaknya yang cocok juga bagus, Nar. Iya, aku baru denger brandnya. Sekarang aku mau cek ya. Ada, Jasmine nih kayaknya nih yang ngirim voice note TV.
3: Selamat pagi Kak Danar dan Kak Ovi. Ini aku Jasmine.
1: Hai Jasmine.
3: Kak Danar dan Kak Ovi, hari ini tuh kayaknya hari terribet. Soalnya aku disuruh bawa 3 baju. Pagi senam, terus abis itu ganti ke batik. Abis itu hari ini sampai besok aku ada LDKS. Terus bawa baju ganti juga. Biar aku panitianya, bukan aku tak ya.
1: Wow.
3: Udah purna nih guys. Terus
0: apa tuh?
3: Aku mau nge-request lagu seseorang yang kemarin baru aja konser di Jakarta. Iya, The Weeknd. Kak yang reminder ada gak? Soalnya mau banget ikut konsernya tapi gak bisa. Makasih Kak. Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Jasmine, terima kasih banyak. Yang lagi repot banget dengan bajunya yang banyak, pasti kamu bawa koper ke sekolahnya. Terus kamu kalau pulang kayak tereliminasi AFI.
0: Luar biasa, dia LDKS loh. Berarti kamu OSIS ya?
1: Iya, keren ya, banget loh kamu panitianya loh. Aku dulu yang bagian di tatar-tatarnya tuh. LDKS, mandi lumpur aku.
0: Gue tuh zaman-zaman gak tahu ya kalau sekarang masih sama atau enggak. Gue pada masanya for the first time makan bersama dalam satu wajan.
1: Oh, gue pakai ini pelep, bukan pelepap loh.
0: Makan daun pisang. Oliwetan dong berarti.
1: Iya, tapi itu beneran kayak kan kalau liwet kan biasanya manjang kan. Nah ini tuh dibentuk kayak ya udah kayak
0: huruf ini angka sekolah loh.
1: Dibuat kayak apa sih, kayak bulat aja gitu.
0: Ditaruh semua. Iya. Gue waktu itu ya untuk pertama kalinya kayak makan di wajan bersama-sama. Jadi kayak ya sebenarnya kalau lagi keluar ke net Arab gitu kan, ke restoran Arab juga kayak gitu kan, kayak makannya di satu tempat bersama. Cuma kayak adalah mie, adalah nasi, adalah ayam, adalah bumbu apa, lo bayangin aja tuh semua tumbuh jadi satu dalam satu si wajan itu.
1: Aduk-aduk semuanya ya. By the way, nanti untuk Jasmine lagunya kita puterin yang ada di playlist kita ya.
0: The Weeknd ya, tadi pun juga sebenarnya ada yang pingin dengerin lagunya The Weeknd yang Sao Paulo tuh nggak ada. Tapi mudah-mudahan lagu yang satu ini nih bisa bikin teman-teman yang mau dengerin lagunya The Weeknd ya jadi terobati ya.
1: Betul. Ini dia Abel.
0: Ternyata
1: Abel Tesfaye. The Weeknd everyone.
0: Gua pikir Abel cantik.

bisa bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: selamat pagi yang mungkin lagi diangkot. Tau gak?
1: Langsung pengen joget gitu ya denger lagu itu ya.
0: Lo tau gak stopping gear itu tuh dari gimana ngomongnya ya? Berawal dari bahasa Inggris.
1: Hah? Stopping gear?
0: Stopping gear.
1: Stopping gear bang gitu?
0: Uh-uh.
1: Dari apa?
0: Dari bahasa Inggris.
1: Apa?
0: Stopping here.
1: Papan catur hitam putih.
0: Lo atur biar rapi ya. Anyway, masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua di sini. Ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang. Mm-hmm. Gue yakin pasti ketika lo nanti udah mulai nih live TikToknya, Bunga akan langsung nanya. Coba Vi berdiri.
1: Suka dia sama baju aku. Suka.
0: Wow. Mas Bayu hadir dari Taiwan.
1: Hai Mas Bayu.
0: Selamat hari batik, sehat semangat selalu di hari Jumat berkah ini. Mbak Ovi, Mas Danar titip salam seperti biasa buat keluarganya di Semarang. Semoga batik menjadi kebanggaan kita semua dan makin Amin. Jadi brand Indonesia saat kita ada di Indonesia dan juga luar Indonesia. Amin. Mau dengerin lagunya Tulus yang Hati-hati di Jalan. TikTok belum on kah?
1: Belum nih, lagi OTW.
0: Yes.
1: Disiapin sama Fawas, sabar ya Mas Bayu.
0: Lagunya nanti kita coba hadirkan ya. Ini abang kita pun juga ada Kak Dior Nawan dari mana nih? Dari Medan. Abang kita yang satu ini sering ngasih info-info ke kita nih. Jadi dan ikut berbaju batik sambil menikmati sedekah subuh Jumat berkah. Kota Medan masih mendung berkabut. Semoga nanti cerah ceria katanya.
1: Oke, horas.
0: Tapi gini Vi, menariknya adalah orang-orang kan banyak yang berpikir bahwa batik itu tuh selalu ada di Pulau Jawa. Sedangkan batik dari luar Pulau Jawa itu tuh banyak banget loh.
1: Oh iya.
0: Kayak misalnya nih dari Padang itu ada Besure. Lo tau gak Besurat tuh kayak isinya tuh adalah kayak Besurat tuh bersurat maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi tulisan-tulisan Arab biasanya ada di situ. Terus di Medan sendiri, aduh gue lupa namanya apa ini harus pengalaman batik gue kan ya sebesar gitu-gitu aja ya. Tapi di Medan pun juga ada motif batiknya.
1: Oh iya.
0: Bahkan di Papua itu pun juga ada motif batik.
1: Papua gue tahu.
0: Terus di mana lagi nih? Di Sulawesi Utara itu pun juga ada batik. Jadi memang sekarang tuh kayak orang bilang batik tuh Jawa. Ya mungkin memang awalnya dari Jawa, tapi lama-kelamaan di seluruh kota ada pembatik yang bikin batik di sana gitu.
1: Tapi bisa jadi mungkin ini sih lebih tepatnya kayak motif-motif yang biasa kita lihat itu adalah motif-motif batik dari Pulau Jawa.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi menariknya adalah ya good friend, kan memang gue pernah mengikuti salah satu ajang namanya Putra Putri Batik. Pada saat gue sebelum mengikuti itu Vi, gue cuma tahu kayak oke batik Parang, batik mungkin apalagi batik Kawung atau mungkin batik apalagi gitu ya yang ada. Pada saat gue udah nyemplung di dalamnya, gue tuh jadi makin apa ya, makin
1: melek ya,
0: makin melek dan gue makin terkesima dengan si batik itu sendiri. Lo tau gak, batik itu tuh ternyata adalah sebuah curahan hati orang-orang pada masanya. Kalau orang sekarang curhat itu tuh lewat sosmed. Dulu orang curhat tuh lewat selembar kain.
1: Wow.
0: Ada satu batik namanya batik Teruntum. Itu adalah batik kasih sayang. Jadi ada satu cerita di balik si batik Teruntum itu tuh yang dibuat oleh orang tuh ngelihatnya kayak dia lagi rindu banget sama pasangannya, segitu rindunya sama pasangan, dia ngelihat bintang, terus dia ngelihat kayak di ejawantahkan dalam satu lembar kain namanya batik Teruntum.
1: Teruntum.
0: Makanya kalau misalnya orang Jawa nikahan itu pakai batik Teruntum. Jadi ada sido-sidonya juga, nanti mungkin lebih terlalu detail ya good friend. Tapi maksudnya gara-gara itu tuh gue kayak oh gitu, ada batik Kawung. Ternyata juga ada batik yang gak boleh dikenakan oleh sembarang orang. Kalau misalnya lo ke keraton gak boleh pakai batik itu karena batik itu cuma buat raja gitu-gitu.
1: Nanti detailnya balik lagi.
0: Maaf ya, gue terlalu excited batik nih kalau ngomongin batik nih. Anyway, ini pun juga makin ramai WhatsApp-nya Delta FM. Ada yang tadi nelfon ke WhatsApp-nya kita ya?
1: Iya.
0: Nelfon ya? Kamu nelfon ya? Gak bisa keangkat bang.
1: Iya, kita connect-nya di ini nih, di komputer nih.
0: Di teks aja. Ya. Ada yang hadir mau dengerin lagunya Piano Man Billy Joel. Oke, kalau
1: Piano mari main gitu kan.
0: Split of second gue yakin banget lo bakal ngomongin itu, Vi. Sumpah. Sumpah gue yakin banget lo mau ke situ. Anyway, balik kita puterin voice note yang ada di view.
1: Yuk.
2: Pagi Om Dana dan Tante Ovi, aku Cherry.
1: Hai Cherry.
2: Aku kembali lagi request karena dari kemarin aku nggak request karena masih sakit.
1: Gitu.
2: Jadi hari ini aku sekolah lagi dan kemarin juga sekolah lagi sih, tapi aku nggak sempat request. Oh ya, aku mau request lagunya. Ini requestan bapakku, aku nggak tahu. Aku tidak percaya bakal diputerin. Iya, namanya Duren-Duren just can't get enough.
1: Oke,
0: okay. Bye-bye. Bye-bye, Cherry. Aduh, happy deh denger suara semangat kamu di pagi hari ini.
1: Iya, papa kamu maunya Duren-Duren ya. Kalau kamu maunya Duren apa? Pancake Duren?
0: Aku maunya montong. Musang King Duren yang aku mau. Tapi kayaknya Duren-Duren yang itu tuh gak ada di kita. Duren-Duren yang kita punya kayaknya Ordinary World deh.
1: Iya, kayaknya deh.
0: Tadi apa yang pingin di ini?
1: Apa sih tadi judulnya? Coba kita putar ulang dulu ya. Sorry.
2: Mau request lagunya. Ini requestan bapakku, aku enggak tahu. Aku tidak percaya bakal diputarin. Iya. Namanya Duren-Duren just can't get enough.
0: Ih, benar enggak ada. Kita yang kita punya nih ya, papanya Cherry ya, A View to a Kill, Ordinary World, Rio, Notorious, Is There Something I Should Know, terus The Reflex sama The Wild Boys, yang mana kira-kira?
1: Nah, coba di chat deh tuh Bapak Cherry.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke Tugu terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Solo yang mengarah ke Prambanan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Magelang yang mengarah ke Ring Road Utara terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Balik lagi Good Friend, masih bareng sama Ovi dan juga Danar. Gue tuh sebelum membuka mic pagi hari ini, gue bilang sama Ovi, Vi beli martabak yuk. Lu stop ya, gak ada yang mau jualan martabak jam segini. Sampai ada yang jualan jam segini, ya bersyukur dia lah yang beli.
1: Kata Kang Martabak gini, ih gak usah nunggu jam 7 malam ternyata. Nunggu orderan. Ada nih Danar Gumilang nih, Danar Gumilang nih. Aneh banget ya orang ya beli pagi-pagi gitu. Pasti lo diomongin sebenarnya ya, di tokonya.
0: Tapi sebenarnya Good Friend ya, kadang-kadang tuh kita gak boleh loh namanya terlalu mengkotak-kotakan makanan tuh dimakan malam hari, makanan dimakan pagi hari. Gak boleh, Vi.
1: Bukan gitu, Nar. Masalahnya kan nama lainnya martabak itu kan terang bulan. Bukan terang matahari. Dari namanya aja udah ketahuan terang bulan. Oh, cocok nih pas bulannya muncul. Gitu loh, Nar.
0: Oh gitu. Yaudah, gue minta maaf kalau misalnya gue salah deh.
1: Iya, tapi boleh sih martabak.
0: Anyway, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, semakin ramai teman-teman yang hadir dengan voice note-voice note-nya di Delta FM. Kita coba hadirkan dulu yuk, ada siapa lagi nih yang mengirimkan voice note-nya. Tapi selamat pagi juga buat teman-teman yang baru gabung di Delta FM. Ini adalah siaran kita berdua, namanya Good Mood Club. Ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang, siapa tahu kan ada yang baru bergabung di sini. Dan pagi-pagi itu biasanya kita sapa pagi, kita ngajakin teman-teman untuk ikutan kirim voice note, bercerita hari ini akan berjalan gimana, ada keseruan apa, dan kita akan puterin dulu nih voice note-nya nih.
1: Nah, ada siapa nih?
2: Selamat pagi, Dana.
0: Good morning.
2: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya selama aku mendengarkan siaran pagi, Dana bisa on time.
0: Aku on time kok.
1: Iya.
0: 1:10.
1: Dia on time waktu Zimbabwe.
0: Zimbabwe. Ada ini luar biasa banget loh teman-teman yang ngirimin voice. Tapi terima kasih banyak ada Kak Ellen. Kak Ellen hati-hati di jalan ya. Semangat selalu. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Vivi. Selamat pagi Kak Vivi.
1: Kak Vivi kanan atau kiri Vivinya?
3: Aku Kaisa dari Bandung.
1: Hai Kaisa.
3: Hari ini aku mau berangkat ke sekolah bareng adik aku yang lagi makan di samping aku.
0: Gemes.
3: Aku juga mau ikut lagu dong. Aku mau ikut lagu melompat lebih tinggi dari Sheila on 7. Makasih.
0: Oke. Okay.
1: Sama-sama Kaisa.
0: Kaisa bareng sama adiknya yang lagi makan di sebelah aku.
1: Iya.
0: Makan apa tuh kalau boleh tahu?
1: Bagus gak? Pinter gak makannya adik kamu?
0: Mamanya bagus gak adik kamu? Ini ada juga yang hadir di WhatsApp-nya kita, Kang Dendi Sanjaya. Onta ternak nih. Lagi, gimana sih? Balil lagi di Delta Slice bareng gue Dendi Sanjaya.
1: Oh, balik lagi.
0: Di Delta Slice, lo atur aja namanya Delta Slice. Setiabudi Dago masih lancar. Dago Jalan Merdeka juga ramai lancar. Setiabudi masih ramai lancar. Katanya salam dong Kak Danar buat Delta Kids. Ada Benji, Alfa, Jasmine, Cherry, Alvin, dia inget tuh.
1: Oh iya. Augie belum
0: lah. Dari Delta Uzur katanya gitu. Danar stop diam kau di sana katanya. Papan catur hitam putih. Mau request lagu dong. Clue-nya Badak dan Singa.
1: Badak dan Singa.
0: Gua tahu.
1: Apa?
0: Better than chicken.
1: Badak dan ikan.
0: Ah?
1: Oh. Yeah. 'Cause I wanna treat you better than chicken. Gak makan ikan.
0: Bara dan ikan tahu itu.
1: Badak dan singa.
0: Jauh. Badak dan singa itu apa ya?
1: Badak dan singa. Gue taunya badak juga buat ini.
0: Panas dalam. Gue taunya badak kaki tiga. Anyway, ada Madeline dari Medan. Selamat pagi. Mau dengerin lagunya Sesi Potret. Ini pun juga kemarin di request sama Itok kita, Itok Nelly. Iya, pengen dengerin lagunya Sesi Potret. Gak ada. Lagunya Itin di sini.
1: Masih belum ke potret. Mana nih?
0: Masih belum masuk jadwal Sesi Potretnya kebetulan. Iya. Tapi dia kirimin voice note. Coba kita hadirkan yuk.
4: Halo Delta FM.
0: Halo.
4: Teman terus bergerak.
0: Gemes.
4: Aku Madeline dari Medan, mau request lagu. Lagunya Sesi Potret.
0: Hai, oh Madeline. Iya Madeline.
4: Saya beraktivitas, saya selalu.
0: Kamu pun sehat selalu ya.
4: Teman terus bergerak Delta FM.
0: Ah, gemes banget Madeline. Semangat ya nak ya. Semangat sekolahnya nak. Pokoknya yang bagus dah.
1: Langsung batak kau ya.
0: Lah ini ada Madeline nih dari Medan.
1: Madeline. Pintar-pintarnya lah ya kona ya di sekolah ya.
0: Lo kalau misalnya lagi berbahasa Batak kayak emang ke-stretch ke samping gitu ya. Gua lo ngomong kayak gitu gue ngeliat ke video soalnya tadi.
1: Langsung aku kayak opung aku ya.
0: Pintar-pintarnya lah kau nak ya. Belajar enak ya.
1: Kevin Yender.
0: Kevin Yendernya pun ada di sini.
1: Oh, Bad Liar. Badak dan Singa.
0: Bad and Liar.
1: Bad and Liar. Badak sih, dan Pin? Singa.
0: Lu kirim voice note ya ke sini. Gue gak paham maksud lo di tulisan lo di sini nih. Beneran dah. Kirim voice note deh biar kita tahu deh. Ada beberapa teman kita lagi nih yang hadir. Selfie dari Tangerang. Mau flight ke KL. Mau ada event running di sana. Asik deh. Doain nanti race-nya lancar ya. Soalnya pas banget lagi datang tamu bulannya nih. Mau dengerin lagu Jet Lag buat nemenin flight aku pagi ini. Thank you ya doi, katanya gitu. Bisa kali dikirimin nanas.
1: Nanas?
0: Nanas, bukan nastar.
1: Oh.
0: Kopi apa tuh namanya?
1: Kopi tiam.
0: Kopi oriental. Oriental coffee.
1: Oh iya.
0: Dia punya nastar di situ. Enak deh nastarnya.
1: Oh iya. Nah seraknya KDI gak?
0: Dia naik rijing.
1: Seperti mati lampu. Ya nastar. Seperti mati lampu.
0: Kesal ya gue ya.